0: Menyebutkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan
2: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
3: Kebakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan. Untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
4: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
2: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
5: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
6: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
5: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
7: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
6: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan dan juga dukungan operasional di lapangan. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
10: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
9: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
10: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
9: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
10: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
11: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
10: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan Karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
12: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan koreksi. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing sekarang?
13: Ada lima,
12: ya tadi sudah saya sampaikan.
10: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
14: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
10: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulog melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
15: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
16: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
17: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutlah di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutlah dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutlah di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutlah. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit. memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gombo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Aniza, silakan.
19: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk kita langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrean traffic light tepat di belakang garis tol. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 4 untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa mendengar

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik, pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk wilayah kita dari hari ini hingga esok pagi. Langsung saja kita tersambung lewat telepon bersama Mas Febri di sana. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ardi, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Mas Febri sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Mas Ardi.
1: Oke, sudah siap dengan laporannya?
2: Sudah siap Mas Ardi?
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Senin 24 Agustus 2026. Untuk suhu udara pada hari ini secara umum diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 36 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara diperkirakan berkisar di antara 17 hingga 31 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara di wilayah Lampung diperkirakan secara umum berkisar di antara 40 hingga 96%. Dan pergerakan angin di wilayah Lampung secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Tanggamus dan pesisir barat. Sedangkan untuk siang hingga sore hari secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pesawaran, Tanggamus, pesisir barat, dan Lampung Barat. Dan untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung kembali diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Dan untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pesawaran, Tanggamus, Kota Bandar Lampung, dan Pesisir Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
5: Kuhampiri engkau meski kau jauh.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardiusen masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Berbagai macam musik dan informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Apa kabar Anda di hari ini? Di hari pertama awal pekan ya, hari Senin. Semangat untuk segala aktivitas dan tentunya kegiatan di hari ini ya. Dan kali ini sebuah info kami sampaikan, Perum Bulog Kantor Cabang Lampung Utara akan menyalurkan bantuan pangan alokasi Juli hingga September 2026. Bantuan tersebut berupa beras dan disalurkan mulai Agustus 2026. Pemimpin Bulog Kantor Cabang Lampung Utara Gusdi Prasmana mengatakan bantuan pangan periode tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat penerima. Penyaluran dilakukan sesuai alokasi yang telah ditetapkan pemerintah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti gak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
6: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
5: Aduh, itu mah beres Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah yang penting Sari berangkat dulu.
6: Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
5: Loh, ibu kok sekarang jadi deg-degan ya Sar? Sekarang tuh ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
6: Aduh, gimana ya Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
5: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
7: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Campreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Nih, pakai jas hujannya dulu.
5: Gak mau.
4: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
5: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
4: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
5: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
4: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
5: Ih, gak mau bercanda.
4: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
5: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
6: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tagamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
0: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
1: Ih, pengen jerit rasanya loh.
5: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardusen menemani Anda di Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda atau keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik. Silakan langsung sampaikan bersama kami di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811720909.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Bersama Ardi masih di Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik. Langsung saja telepon di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709. Sekali lagi, pelayanan publik ini Anda dapat langsung WhatsApp di 0811 7207909 atau WhatsApp di 0811 7207909.

0: seberapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ayo ya, selalu story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husain masih menemani Anda di Halo RRI. Tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik ya yang terjadi di sekitar Anda. Anda dapat laporkan ataupun sampaikan ke kami di line telepon 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709 ya. Oke, kali ini ada WhatsApp yang masuk dari Halo RRI. Selamat pagi, saya Mutia dari Wai Halim. Saya mau laporan dong tentang keluhan di daerah saya yang setiap jam 4 sore di area Wai Halim sering macet. Tolong dong arahannya, terima kasih RRI. Oke, ini tentang kemacetan ya di setiap jam 4 sore. Itu jam pulang kantor memang ya. Oke, baik ya, ini berarti yang berurusan dengan jalan dan lalu lintas nih ya, yang memang nanti berwenang untuk bagaimana caranya mengurai kemacetan yang ada di wilayah Wai Halim ya, area Wai Halim dan sekitarnya di setiap pukul 4 sore. Dan untuk Anda yang lainnya yang ingin menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik ataupun apapun yang terjadi di sekitaran Anda, Anda dapat sampaikan melalui line telepon di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, dan apapun yang terjadi di sekitaran Anda. Tentang banjir kah, atau tentang drainase, tentang jalan, ya, atau tentang fasilitas kesehatan, atau apapun, silakan Anda sampaikan di sini. Sekali lagi di Halo RRI, silakan telepon di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811720709.

0: Ena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, ya salah mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus. Foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
4: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
3: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
4: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
5: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Hussein masih menemani Anda di Lampung pagi ini dalam acara Halo RRI. Anda dapat menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, atau apapun yang terjadi di sekitaran Anda. Langsung sampaikan di sini, di line telepon kami 0721269720, atau Anda bisa langsung WhatsApp di 0811720709. Sekali lagi, Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, dan juga apapun yang terjadi di sekitar Anda ya. Misal ada jalan berlubang atau apapun yang terjadi di sekitaran Anda, fasilitas kesehatan atau apapun, Anda dapat menyampaikannya di Halo RRI ya. Langsung telepon di nomor telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709. Seperti yang satu ini, ada WhatsApp yang masuk. Halo RRI, selamat pagi, saya Riva dari Waikandis, ingin menyampaikan keluhan bahwa di daerah saya ada beberapa jalan yang rusak dan sering macet. Tolong sampaikan kepada yang berkaitan. Terima kasih. Oke, lagi-lagi jalan macet ya dan jalan rusak. Ini daerah Waikandis. Berarti kalau Waikandis ini masih Bandar Lampung ya, Waikandis ya. Semoga Pemkot, Dinas Pekerjaan Umum dan ini ya, Dinas Pekerjaan Umum bisa langsung memantau dan mengetahui ya bagaimana ini sebenarnya kondisinya, langsung bisa dilihat lah, survei langsung apa yang mungkin terjadi juga di sana ya. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda lewat line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811720709 dalam Halo RRI.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya, Dek. Kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
4: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
3: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
4: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
5: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Ardi Wisen di Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda atau keluhan Anda terhadap fasilitas publik ataupun pelayanan kesehatan ya, yang dirasa ini tidak baik, kurang atau apapun, silakan sampaikan di sini. Kita kembali ke WhatsApp ya. Ada Ilham, salah satu warga di Kabupaten Pesawaran, ingin menyampaikan keluhan terkait matinya ratusan pohon mangrove di pesisir Pesawaran. Mohon pihak terkait untuk menindaklanjutinya. Wow, agak serius ini ya. Ini mangrove nih. Jadi pihaknya berarti nanti kita ke Dinas Lingkungan Hidup kemungkinan ya, nanti kita akan coba cari ataupun kontak pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk menanggapi ataupun menjawab apa yang menjadi keluhan dari Ilham warga Pesawaran ini ya, terkait matinya ratusan pohon mangrove di pesisir Pesawaran. Oke, baik, nanti kita akan coba hadirkan ataupun kalau memang bisa ya, nanti kita hadirkan jawabannya ya, diberikan jawabannya langsung, kita coba terhubung nanti ya. Baik, jangan kemana-mana, kalau begitu pendengar tetap bersama kami masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi masih dalam Halo RRI. Tadi tentang mangrove ya, di pesisir Pesawaran yang banyak mati, tidak tumbuh jadinya ya mangrove-nya. Dan kita tadi sudah mencoba terhubung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Bapak Rizky Sofian, dan sudah merekam ya hasil audio dari suara telepon yang kami lakukan tadi. Langsung saja kita akan memutarkan untuk Anda semua pendengar, agar bisa langsung tahu ya apa yang menjadi jawaban atas tanggapan yang diberikan ya, tentunya atas matinya banyaknya mangrove yang mati begitu di daerah Pesawaran. Kalau begitu langsung saja kita dengarkan, ini dia tanggapan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Bapak Rizky Sofian.
1: Ya, kita sudah meninjau dari Provinsi Lampung, sudah turun bahkan dua kali. Turun pertama kita cek lapangan langsung, dan kita memang mengidentifikasi ada penyebab-penyebab kerusakan dari beberapa sumber. Nah, namun untuk kepastiannya kita pasti harus melakukan uji lab. Nah, uji lab itu akan segera dilakukan. Kemudian hari kedua kita juga turun dengan didampingi DLH Kabupaten, dan juga kebetulan Kementerian Lingkungan Hidup juga sedang mendata. Jadi itu sudah dicek oleh kita provinsi, kabupaten, dan juga oleh kementerian, dan memang kewenangannya memang ada di kabupaten. Tetapi kita provinsi juga tidak tinggal diam, kita akan melakukan monitoring, dan dalam waktu dekat kita akan melakukan uji lab. Hasilnya nanti akan kita simpulkan untuk siapa yang akan bertanggung jawab. Tapi itu pasti akan menjadi perhatian Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur juga terhadap kerusakan mangrove. Dan sudah teridentifikasi kerusakannya, penyebabnya, hanya saja untuk kepastiannya kita akan segera melakukan uji lab.
2: Apakah dari memang saluran tambak udang itu, Bang, atau seperti apa, Bang?
1: Ada dugaan juga ada dari situ, cuma kita tidak bisa menyimpulkan sepihak, karena kita harus uji. Karena dia harus, kalau lingkungan hidup kan harus saintifik ya, dia harus berdasarkan uji lab. Nah, jadi, tapi diduga juga ada dari beberapa sumber. Karena ada di beberapa kawasan pesisir lain juga memang, ada mangrove yang juga memang banyak yang mati dikarenakan surut ya, air yang kurang dan lain-lain. Tetapi tidak semata alasan itu juga, karena memang di lokasi yang hampir berdekatan ada yang tidak mati gitu kan. Nah, jadi kan sepertinya memang ada sumbernya. Tapi sudah kita identifikasi, dan dalam waktu dekat jika sudah hasil uji labnya keluar nanti akan kita rilis. Dan kalaupun penyebabnya murni dari salah satu sumber itu, pasti sumber itu akan kita kenakan sanksi.
2: Udah identifikasinya dari hari apa?
0: Ya, baik, itulah dia jawaban dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Bapak Rizky Sofian. Tanggapannya atas terkait matinya ratusan pohon mangrove di pesisir Pesawaran. Itu dia pendengar Halo RRI untuk hari ini. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi ataupun keluhan lainnya, Anda dapat terus mengikuti Halo RRI di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Ardwisen pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda semua. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Prosotera di Bantar Lampu, karena informasi dan inspirasi. Dan senang sekali hari ini kami menyapa Anda lewat obrolan pengarus tamaan gender di edisi Senin 24 Agustus 2026. Dan hari ini kita akan ngobrol nih pendengar tentang bagaimana peran laki-laki dalam mewujudkan kesetaraan gender. Bersama dengan narasumber kami yang sudah tersambung lewat telepon, ada Kak Miftahul Huda dari PKBI Lampung, Forum Puspa Lampung. Langsung aja kita sapa ya. Halo, selamat siang Kak Miftah.
1: Selamat siang juga Kak Tiara.
0: Apa kabarnya nih Kak Miftah hari ini?
1: Baik, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Kak Miftah, kita hari ini akan ngobrol nih tentang gimana sih peran laki-laki dalam mewujudkan kesetaraan gender ini. Dan nanti juga pendengar boleh ya untuk ikut berpartisipasi, ikut obrolan kami lewat telepon dan juga WhatsApp ya. Tapi nih Kak Miftah, kalau misalnya pertama kali boleh tanya sebagai pembuka nih, gimana Kak Miftah juga sebagai laki-laki melihat kondisi kesetaraan gender di tengah masyarakat Lampung di era saat ini gitu ya?
1: Oke, boleh dulu gimana Kak tadi pertanyaannya? Iya.
0: Sebagai laki-laki, bagaimana Kak Miftah ini melihat kondisi kesetaraan gender yang ada di tengah masyarakat Lampung kita saat ini?
1: Oke, kalau dilihat pada saat ini untuk kesetaraan gender pada khususnya di Provinsi Lampung ya, untuk di era sekarang juga masih banyak banget laki-laki yang memang tidak tahu atau kurang paham tentang kesetaraan gender. Kadang laki-laki itu taunya kesetaraan gender itu adalah semua tuh harus sama, padahal enggak Kak gitu. Makanya sampai sekarang tuh yang namanya apa namanya, kalau laki-laki merasa dominan dari perempuan itu masih banyak sih.
0: Oke, berarti ini kita haruskan luruskan dulu ya definisi dari kesetaraan gender itu seperti apa nih. Nah, boleh Kak Miftah juga kasih tahu nih ke teman laki-laki semuanya juga mungkin ya, sebenarnya yang namanya kesetaraan gender itu apa sih dan kenapa isu ini penting banget untuk dipahami oleh para laki-laki?
1: Betul, apalagi sekarang kan banyak banget nih anak generasi muda, apalagi laki-laki, buat perempuan juga sih sebenarnya. Kesetaraan itu bukan berarti menjadi sama nih antara laki-laki dan perempuan, tapi kalau ngomongin kesetaraan itu terkait kesempatan, penghargaan, hak dan keamanan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kesetaraan berarti mendapatkan ruang untuk berkembang tanpa dibatasi oleh stereotip gender. Nah, nilai seorang berdasar kemampuan dan tanggung jawabnya, bukan jenis kelaminnya. Biasanya kan kalau ngomongin star gender, star gender pasti dilihatnya dari jenis kelamin, padahal enggak.
0: Oke. Nah, tapi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari nih Kak Miftah, bentuk peran laki-laki seperti apa sih yang sebenarnya itu sederhana tapi penting dalam mendukung kesetaraan gender?
1: Kayak contohnya kadang ada kalimat yang bilang laki-laki yang bantu urusan domestik itu takut istri. Nah, ini padahal faktanya membantu keluarga itu bukan

0: Dan kelemahan nggak melainkan bentuk tanggung jawab.
1: Betul.
0: Salah satunya contohnya.
1: Okay. Nah, di tengah keluarga gitu ya, artinya kan laki-laki ketika memang dia memutuskan untuk menikah atau juga membangun keluarganya sendiri itu harus sudah siap gitu ya, dan juga sudah paham dengan apa sih tanggung jawabnya, kemudian juga apa sih harus diusahakan untuk keluarganya begitu ya. Nah, bagaimana nih laki-laki ketika sebelum menikah mempersiapkan hal tersebut, kemudian ketika dia sudah berkeluarga dia bisa menerapkan prinsip kesetaraan gender di dalam keluarganya sendiri nih Kak?
0: Nah, yang perlu ditahui juga, kesetaraan gender tuh kalau kita lihat ada dari dua sudut ya. Kadang orang tahunya kesetaraan gender tuh ada dari jenis kelamin dan gender. Nah, aku mau kasih tahu nih bedanya dari segi seks dan gender. Nah, kalau kita lihat, kalau dari seks atau jenis kelamin, itu tuh ada sifat, ada karakteristik dan faktanya. Dan beda juga ketika kita ngelihat dari konstruksi sosial. Nah, kalau jenis kelamin ini kayak contohnya biologis, mutlak, dibawa sejak lahir. Karakteristiknya juga beda, tidak dapat ditukarkan. Fakta, perempuan bisa hamil dan melahirkan, laki-laki itu memproduksi sperma. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang gender atau konstruksi sosial, sifatnya itu dibentuk oleh masyarakat atau kebiasaan sosial. Yang kedua, karakteristik bisa berubah, bisa dipertukarkan. Dan yang terakhir, stereotip yang bisa diubah, laki-laki tidak boleh menangis. Ini kadang selalu ada kan di masyarakat, kayak laki-laki itu harus kuat,
1: iya,
0: laki-laki
1: padahal
0: itu harus
1: laki-laki juga boleh nangis kok gitu ya Kak.
0: betul, padahal laki-laki itu apa namanya bisa aja, boleh. Faktanya nih, mitosnya kalau laki-laki harus selalu kuat, faktanya laki-laki juga manusia yang memiliki emosi valid juga kan. Jadi nggak bisa di apa terus-terusin laki-laki itu harus kuat, terus laki-laki harus mencari uang juga. Mitos nih, pekerjaan rumah tangga adalah tugas mutlak perempuan, padahal faktanya pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama anggota keluarga. Kadang masih banyak nih stigma-stigma yang apa ya, selalu bilang perempuan dan laki-laki itu harus dibedakan gitu dalam semua hal. Oh, contohnya laki-laki harus berpendidikan tinggi sedangkan perempuan gak usah. Ini kan salah juga kan? Sedangkan perempuan juga punya hak untuk pendidikan dan lain-lain gitu.
1: Okay. Nah, terus nih Kak, kita harus bisa juga gitu ya, pelan-pelan untuk bisa mengubah norma dan stereotip ini sendiri gitu ya. Tadi yang bilang laki-laki harus kuat, laki-laki tuh gak boleh nangis, atau juga mungkin dalam gender perempuan juga sama Kak, perempuan juga harus ngurus rumah, gak boleh kerja gitu kan ya. Tapi nih, gimana juga nih Kak, laki-laki itu bisa mulai berani mempertanyakan atau juga mengubah norma-norma gender yang tidak adil ini tanpa merasa kehilangan identitasnya sebagai laki-laki sendiri nih.
0: Nah, laki-laki ini bisa sebagai agen perubahan. Contohnya dalam keluarga, menjadi role model itu pasti menjadi laki-laki yang mengajarkan, misalkan yang sudah berumah tangga, mengajarkan lewat tindakan nyata bahwa memasak dan mencuci piring itu bukan aktivitas berbasis gender gitu, tapi
1: betul,
0: bisa dilakukan oleh semua atau melainkan survival skill. Nah, kadang kan yaitu dari hal-hal kecil ini. Terus yang kedua, kepada anak laki-laki ini, kayak contohnya menurunkan stigma emosi, berhenti menuntut kayak kamu harus kuat. Kita bisa mulai ajarkan kayak contohnya kamu boleh sedih, kamu boleh nangis, kamu boleh minta bantuan. Jadi nggak apa-apa tuh, nggak harus semuanya sendiri, tapi bisa minta tolong. Nah, itu kalau anak laki-laki. Kalau ke anak perempuan, kita bisa ngajarin juga jadi pendukung utama nih, memastikan mereka memiliki ruang untuk bermimpi setinggi mungkin. Saya bilang kayak, kamu kalau kamu punya mimpi, mari kita perjuangkan bersama. Jadi ya itu, mulai dari situ tuh ada kedekatan yang akhirnya terkait setara gender tuh bisa terus dikembangin gitu.
1: Okay. Nah, terus kita bicara tentang kekerasan nih Kak. Ini kan juga penting banget ya Kak ya, untuk bisa peran laki-laki gitu ya, bisa untuk yang namanya berkontribusi pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Nah, sebenarnya apa nih yang sebaiknya dilakukan laki-laki ketika mengetahui adanya kekerasan atau perilaku abusive ya di lingkungan sekitarnya? Dan menurut Kak Miftah juga, gimana caranya untuk bisa ngebangun relasi yang sehat dan setara antara laki-laki dan juga perempuan, terutama dalam hubungan berpasang-pasangan gitu?
0: Oke, kita harus tahu juga tentang apa namanya, redefinisi kekuatan laki-laki. Laki-laki itu tidak kehilangan perannya ketika perempuan mendapatkan kesempatan. Justru laki-laki itu menunjukkan kekuatan sejatinya ketika pertama laki-laki itu melindungi tanpa mengontrol. Yang kedua, mendukung tanpa merendahkan. Yang ketiga, bekerja sama tanpa merasa lebih tinggi. Itu yang perlu kita tahu. Terus kalau dalam hubungan nih, cinta bukan tentang memiliki seseorang. Cinta itu adalah tentang menghargai seseorang. Contohnya, yang bukan setara nih ya, memaksakan meminta password media sosial. Nah, ini nggak boleh mengatur cara berpakaian pasangan, memaksa dan menyebar foto privasi tanpa izin, menggunakan ancaman, itu nggak boleh. Tapi hubungan yang setara itu, yang pertama, saling menghargai batasan pribadi, keputusan pasangan, berkomunikasi dan berdebat tanpa kekerasan, terus bangga melihat pasangan berkembang tanpa merasa terancam gitu. Kalau karena banyak kan laki-laki kan juga kadang merasa dominan. Nah, untuk kita di lingkup yang sehat nih antara laki-laki dan perempuan untuk memilih gender, untuk teman-teman aku menyarankan untuk coba kita dari diri sendiri untuk mempelajari apa itu kesetaraan gender yang akhirnya nggak salah kaprah atau nggak salah memaknai. Nah, ketika kita sudah tahu nih, oh, kesetaraan gender tuh bukan berarti semuanya sama, perempuan dan laki-laki sama, tapi apa namanya, perempuan dan laki-laki itu bisa memiliki kesempatan, penghargaan dan hak yang dan keamanan yang sama itu. Kalau itu udah jadi, nah, kita enak nih sosialisasi antara laki-laki dan perempuan. Dan untuk saat ini, kalau melihat kesetaraan, kayak contohnya aku tuh selalu kalau ada sosialisasi ke sekolah-sekolah dan lain-lain, pasti selalu mengutamakan kayak contohnya, oh, habis mengisi materi ada sesi tanya jawab, pasti dibagi rata. Oh, ada yang bertanya dari laki-laki, ada yang bertanya dari perempuan. Akhirnya mereka bisa melihat contohnya, ternyata yang punya hak itu bukan laki-laki aja, yang punya bukan perempuan aja, tapi semua punya hak. Gitu.
1: Oke, okay. Nah, ini penting banget juga ya kayak untuk bisa mindset seperti ini tuh ada gitu ya di tengah banyak sekali laki-laki di Lampung khususnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang anak muda dan juga perubahannya, Kak, anak muda sekarang ini kan deket banget ya sama media sosial. Dan menurut Kak Miftah juga, gimana sih sebenarnya media sosial ini bisa dimanfaatkan untuk bisa membangun pemahaman juga, dari pemahaman ini jadi lebih baik gitu ya tentang kesetaraan gender ini?
0: Nah, oke, okay. Kalau untuk di media sosial, ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk publikasi dan lain-lain kan ya. Tapi media sosial juga harus punya batasan nih untuk teman-teman semua. Ketika dari segi pengamalan, memang sosial media tuh punya pribadi ya, bebas kita mengatakan apa aja. Tapi dalam masyarakat punya etika dan norma ya yang harus ditaati. Nah, untuk saat ini, pemanfaatan media sosial untuk teman-teman mengenai kesetaraan gender, nah, ini bisa menjadi apa ya, wadah untuk edukasi sosial, edukasi online gitu di media sosial. Nah, ketika kan sekarang ya kita tahu kan anak generasi sekarang sosial media itu udah kenceng banget, apalagi aplikasi-aplikasi kayaknya TikTok dan lain-lain. Nah, orang tuh lebih banyak daripada dia mau searching, kayaknya lebih banyak untuk di sosial media. Jadi lewat beranda, nah, ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang memang fokus terhadap isu-isu kesetaraan gender untuk sosialisasi di dalam platform tersebut. Gitu.
1: Oke, okay. Nah, kemudian juga nih Kak, kalau misalnya nih ada laki-laki yang ingin mulai terlibat dalam gerakan kesetaraan gender ini, tapi tidak tahu harus mulai dari mana, langkah pertama yang harus mereka ikuti itu seperti apa, Kak Miftah?
0: Gimana Kak? Gimana?
1: Ya, ketika ada teman-teman nih anak laki-laki yang juga anak muda mungkin ya, yang mau mulai terlibat dalam gerakan kesetaraan gender ini, tapi mereka belum tahu nih mulai dari mana, apakah harus ikut komunitas apa gitu yang bisa Kak Miftah saranin?
0: Nah, boleh. Untuk teman-teman yang khusus laki-laki generasi muda, siapapun itu yang laki-laki maupun perempuan mau bergerak di isu gender, carilah wadah yang memang menjunjung kesetaraan gender. Karena di Lampung sendiri banyak banget organisasi-organisasi ataupun komunitas yang memang mengutamakan kesetaraan gender atau inklusivitas juga. Jadi mulai dari situ, belajar di situ, itu tadi aku sarani, cari tahu dulu, pelajari dulu tentang kesetaraan gender, baru kita bersuara. Karena biar tidak ada salah kaprah. Kadang ada juga orang yang yang masih menyuarakan kesetaraan gender tapi masih menganggap bahwasanya laki-laki itu dominan atau perempuan itu harus selalu ngalah dan lain-lain. Nah, karena itu ya belajar dulu, habis itu bisa action. Nah, ketika action ya mulai dari diri sendiri untuk menerapkan kesetaraan gender apa dan bisa ke teman sebaya. Kalau aku menganjurkan sosialisasi ke teman sebaya dulu, nanti kalau udah dari teman sebaya bisa meluas kemana-mana. Kayak contohnya ketika kita yang biasanya jajan kita jajan es yang menggunakan plastik ataupun botol mineral gitu-gitu kan, tapi coba kita pakai tumbler setiap harinya, yang akhirnya dari diri kita sendiri bisa menggunakan tumbler itu, nanti teman-teman yang lain pada pada ngelihat, ternyata enak ya, keren ya pakai tumbler, akhirnya semua bisa pakai tumbler. Kayak gitu cara edukasinya. Jadi nggak bisa langsung ke ngomong ke semua orang kesetaraan gender tuh ABCD, tapi mulai dari lingkup diri sendiri dan teman sebaya gitu, teman-teman.
1: Oke, yang terakhir nih Kak, pertanyaan penutup sebelum kita akhiri obrolan kita, apa nih satu pesan untuk dari Kak Miftah ya, untuk disampaikan kepada para pendengar, khususnya para laki-laki, tentang peran mereka untuk bisa mewujudkan kesetaraan gender ini?
0: Oke, untuk teman-teman semua, aku cuma mengingatkan tadi, redefinisi kekuatan laki-laki itu yang pertama melindungi tanpa mengontrol, mendukung tanpa merendahkan, bekerja tanpa merasa lebih tinggi. Kalau udah bisa menerapkan tiga hal ini untuk keseharian, baik itu pribadi, ke teman beda jenis, ataupun ke keluarga, ataupun yang sudah punya anak ke anak, ini pasti bisa menciptakan kesetaraan gender yang baik. Dan aku berharap teman-teman bisa menerapkan prinsip inklusivitas juga ke semua manusia yang ada, karena kita semua punya hak dan punya kesempatan gitu.
1: Oke deh, terima kasih banyak ya Kak Miftahul Huda dari PKBI Lampung dan juga dari Forum Puspa Lampung. Terima kasih untuk insight barunya untuk kami semua ini, terutama para laki-laki gitu ya, gimana caranya untuk bisa memperjuangkan kesetaraan gender dan juga peran laki-laki itu seperti apa gitu kan ya. Dan semoga aja lewat perbincangan kita hari ini itu kita bisa buat langkah-langkah kecil untuk bisa membangun keluarga, lingkungan dan juga masyarakat yang lebih setara. Dan kita harapkan juga kalau misalnya laki-laki itu nantinya punya kesempatan juga ya untuk bisa mendukung kesetaraan tanpa harus juga menghilangkan identitasnya sebagai laki-laki gitu kan ya. Dan bisa dimulai dari lingkungan yang terdekat, berbagi pekerjaan rumah, terus juga terlibat dalam pengasuhan anak mungkin ya, kemudian juga menghargai pilihan dan pendapat pasangan, dan tadi juga berani menolak candaan yang merendahkan perempuan, serta membangun hubungan yang dilandasi rasa hormat dan juga yang pastinya tanpa kekerasan. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Miftahul Huda, selamat beraktivitas kembali hari ini Kak.
0: Ya, terima kasih juga.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mendengar ya untuk obrolan kita siang hari ini di segmen Pengaruh Setaraan Gender edisi Senin 24 Agustus 2026. Anda jangan kemana-mana karena nanti di jam 11 siang kita akan jelang dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: Kuiper, no space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol De Kuiper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Kuiper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals. It helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi, tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we scored at the end, no, probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukkan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencatat gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball was and this is normally not our game.
3: Inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored. No goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigere, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Ya, baik, pendengar. Ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Mimur Jaya di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
8: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air.
9: Liter.
8: Dengan 81.
9: Oh itu.
8: Oh ya.
9: 41 juta.
8: Kita siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli.
9: Iya.
8: Yeah.
9: Ya. Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari helikopter mobil.
8: Kemarin ya. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekap kanal bakar, sekap bakar itu untuk mengkomitmen apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Sekat kanal, dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat eskavator?
8: Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu
8: tidak terlalu besar, yang bisa ada jalannya bisa masuk itu kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
9: Jadi 5 tambah 2
8: ya. Makin banyak semakin bagus. Potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap air yang kemudian kemudian kami melaporkan kami juga sudah dibentuk di CRTP yang diminta oleh kami
6: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutlah di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutlah di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutlah di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutlah. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah dan Dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jalin Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Cicci di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Franck Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fire up face.
4: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
5: First, I have to start with you, Francis.
6: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
4: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
7: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
4: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Walaupun berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: masa depan kita bakal cerah nih.
1: Iya lagian, tapi inget, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
1: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
1: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
2: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
3: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, saat ini kita dengarkan bersama azan zuhur untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
2: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Bergar Gubernur Lampung meninjau kebakaran di Brajas Lebah. Dipastikan juga api ini tidak meluas ke wilayah TNWK ya. Inilah Gubernur Lampung Rahmat Mirzadi Jausal meninjau langsung penanganan kebakaran yang terjadi di desa Braja Harjosari, Kecamatan Brajas Lebah, Kabupaten Lampung Timur di hari Minggu kemarin. Dalam peninjauan ini Gubernur didampingi Kepala Balai TNWK Ambas, kemudian juga Bupati Lampung Timur, unsur TNI Polri, BPBD, Forkopimda, serta jajaran terkait untuk bisa memantau kondisi lapangan sekaligus memastikan proses pemadaman dan juga mitigasi ini terus dilakukan. Nah, kebakaran diketahui sejak Jumat 21 Agustus, satu titik api berhasil dipadamkan pada Sabtu malam. Kemudian pada Minggu, kembali terpantau titik api yang baru di area ledang Alang-Alang yang berada di sekitar lokasi. Gubernur mengatakan seluruh unsur terkait saat ini bergerak bersama untuk mengendalikan titik api dan mencegah kebakaran meluas ke kawasan hutan nasional Taman Waikambas. Dan menurut Gubernur juga titik api yang berada di area Alang-Alang ini juga dekat dengan sumber air membuat proses mitigasi relatif lebih mudah dilakukan. Walaupun demikian juga pemantauan intensif tetap diperlakukan untuk mengantisipasi kemungkinan api ini kembali meluas ke wilayah lain. Gubernur juga menegaskan pemerintah bersama dengan seluruh unsur terkait akan terus melakukan pemantauan hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
4: Saudara pendengar, Anda bisa

pada cermin kesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kami juga sekarang ini lagi menata di daerah pesisir pantai untuk penataan air bersihnya, jalannya, drainasenya, pembangunannya.
2: Kalau sayuran kan cuma sedikit sih. Duluan padi juga sih. Jadi setelah kemarau kan main sayuran aja lah yang kecil airnya.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang hari ini edisi Senin 24 Agustus 2026 dengan topik berita. Penataan kawasan pesisir kini tidak hanya dipandang sebagai proyek pembangunan fisik, tetapi juga upaya membangun kawasan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Bandar Lampung pun membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat pengembangan wilayah pesisir. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga direlay di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung terus memantau kemunculan titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan juga lahan. Di tengah kondisi kekeringan yang melanda hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung terus memantau kemunculan titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi kekeringan yang melanda hampir seluruh kabupaten kota di Lampung. Kepala Pelaksana BPBD Lampung Rudi Sawal Sugiarto mengatakan pemantauan hotspot dilakukan dengan memanfaatkan data satelit yang berasal dari NASA. Informasi tersebut diperbarui secara berkala untuk mengetahui pergerakan maupun kemunculan titik panas baru di berbagai wilayah. Menurut Rudi, informasi mengenai titik panas tersebut dapat dipantau masyarakat melalui sistem peringatan dini yang disebarluaskan BPBD Lampung melalui akun Instagram resminya. Pembaruan informasi hotspot dilakukan secara berkala. Dengan demikian, lokasi titik panas yang terpantau dapat berubah mengikuti hasil pembacaan satelit dan kemunculan hotspot baru. Rudi menjelaskan perubahan lokasi hotspot bukan berarti titik api berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya, namun perubahan tersebut terjadi karena setiap putaran satelit akan menghasilkan pembaruan data berdasarkan titik panas yang terdeteksi.
4: Kita memanfaatkan data satelit yang berasal dari satelit NASA itu kan setiap sehari itu bisa dua kali kita update informasinya. Bisa dipantau melalui peringatan dini di IG-nya BPBD Provinsi Lampung, titik-titik mana yang setiap kurang lebih 8 jam ya akan ada update tersendiri. Bisa RW kanan, pindah ke Tulang Bawang, pindah ke Lampung Timur, pindah ke Lampung Tengah. Nanti bisa dilihat teman-teman, bisa mengakses IG-nya BPBD Provinsi Lampung. Jadi titik-titik itu setiap putaran satelit itu akan berubah dengan sendirinya. Tergantung dengan munculnya hotspot-hotspot yang baru.
3: Selain memantau hotspot, BPBD Lampung juga mencatat kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah. Berdasarkan analis tenaga ahli Pusdal Ops BPBD Lampung, laporan mengenai kekeringan diterima hampir setiap hari dari berbagai kabupaten kota. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena cuaca kering dapat meningkatkan potensi munculnya kebakaran hutan dan lahan, khususnya ketika terdapat titik panas yang terdeteksi di sejumlah wilayah. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, penataan kawasan pesisir kini tidak hanya dipandang sebagai proyek pembangunan fisik, tetapi juga upaya membangun kawasan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Bandar Lampung pun membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat pengembangan wilayah pesisir. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
1: Kawasan pesisir menjadi salah satu wilayah yang terus mendapat perhatian dalam pembangunan Kota Bandar Lampung. Selain memiliki potensi ekonomi dan pariwisata, kawasan tersebut juga menjadi wajah kota yang langsung berhadapan dengan Teluk Lampung. Pengembangan pesisir dinilai membutuhkan perencanaan yang matang agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan aspek lingkungan. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam mewujudkan kawasan pesisir yang tertata dan berkelanjutan. Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam seminar nasional bertema Menata Pesisir Mewujudkan Waterfront City untuk Lampung Maju yang diselenggarakan Persatuan Insinyur Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Lampung. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan Kota Bandar Lampung memiliki 4 kecamatan yang berada di kawasan pesisir. Menurutnya, pemerintah kota saat ini terus melakukan penataan, mulai dari infrastruktur jalan, drainase, hingga penyediaan air bersih di wilayah pesisir.
2: Dan alhamdulillah, di sini kami Kota Bandar Lampung sebagai tuan rumah, karena kita juga punya ada 4 kecamatan yang ada di pesisir. Harapan kita dengan 4 kecamatan ini, dengan adanya insinyur-insinyur hebat yang hadir pada saat ini, ayo kita sama-sama. Maju Bandar Lampung, majunya Provinsi Lampung. Hari ini kami sebagai tuan rumah yang ditunjuk, di sini kami sampaikan, kami juga sekarang ini lagi menata di daerah pesisir pantai untuk penataan air bersihnya, jalannya, drainasenya, pembangunannya. Kalau misalnya insinyur yang ada di hadapan saya ini bisa memberikan masukan-masukan untuk Kota Bandar Lampung, kita berkolaborasi, insya Allah Kota Bandar Lampung kota metropolitan yang ada di Provinsi Lampung. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah menunjuk Kota Bandar Lampung sebagai tuan rumah. Kota Bandar Lampung siap untuk mengadakan event apapun juga untuk Kota Bandar Lampung dan juga Provinsi Lampung yang lebih baik lagi.
1: Eva Diana berharap para insinyur dan pemangku kepentingan dapat memberikan masukan serta gagasan untuk mendukung penataan kawasan pesisir di Kota Bandar Lampung. Ia menilai kolaborasi menjadi kunci agar pembangunan pesisir dapat berjalan lebih optimal dan memberi manfaat bagi masyarakat. Penataan kawasan pesisir diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan dan infrastruktur, tetapi juga memperkuat daya saing Kota Bandar Lampung sebagai pusat kegiatan ekonomi dan kawasan metropolitan di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan tanggapan warga tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandar Lampung yang menjagakan posko selama 24 jam untuk mengantisipasi sekaligus menangani dampak kekeringan.
2: Kami juga sekarang ini lagi menata di daerah pesisir pantai untuk penataan air bersihnya, jalannya, drainasenya, pembangunannya.
3: Sayuran kan cuma sedikit sih. Duluan padi juga sih. Jadi setelah kemarau kan main sayuran aja lah, yang kecil airnya.
0: BPBD Kota Bandar Lampung menyiagakan posko selama 24 jam untuk mengantisipasi sekaligus menangani dampak kekeringan akibat fenomena El Nino yang melanda sejumlah wilayah. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
4: Kalau perkiraan dari BMKG, El Nino ini diperkirakan
5: BPBD Kota Bandar Lampung resmi menyiagakan posko darurat yang dibuka selama 24 jam. Langkah itu diambil sebagai respon cepat terhadap fenomena iklim yang diprediksi akan mencekik ketersediaan air hingga Oktober 2026 mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung, Idham Bashir, mengatakan pihaknya menjadi pusat bantuan bagi warga yang membutuhkan air bersih. Menurut Idham, pihaknya mengerahkan armada untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat di wilayah yang mengalami krisis air sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya kebutuhan air bersih selama musim kemarau. Selain itu, dia memastikan sesuai arahan dan instruksi dari Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, pihaknya juga membuka posko selama 24 jam untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.
4: Ya, kita BPBD setiap harinya itu lebih kurang maksimal ya, maksimal kita bisa kirim 12 mobil atau sampai 15 mobil. Nah ini kita sudah kirim di 5 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Panjang, Sukabumi, Tanjung Karang Pusat, Raja Basa, dan Teluk Betung Timur. Kalau perkiraan dari BMKG, El Nino ini diperkirakan sampai di bulan Oktober. Dan sesuai arahan Ibu Wali Kota kita melayani terkait air bersih ini secara maksimal. Oleh karena itu, BPBD standby 24 jam untuk melayani kebutuhan air bersih di Kota Bandar Lampung.
5: Idham Basar menambahkan, BPBD Kota Bandar Lampung juga berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk mencari titik-titik potensial yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan sumur bor baru. Langkah tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan. Idham meminta masyarakat tetap tenang dalam menghadapi kekeringan dan dapat memanfaatkan bantuan air bersih yang disalurkan pemerintah secara bijak sesuai kebutuhan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung ini juga sudah menyiagakan posko selama 24 jam. Dan berikutnya kami memiliki informasi dari Semangat Rame Ragom kembali terbukti karena ada sebanyak 500 warga banjit Kabupaten Waikanan patungan menyewa alat berat untuk memperbaiki jalan dan fasilitas umum yang rusak di kampung mereka. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
6: Kami Kampung Rubang Tinggi melaksanakan kegiatan gotong royong. Melaksanakan adalah gagasan dari masyarakat.
7: Kekecewaan terhadap kondisi infrastruktur tak membuat warga Kecamatan Banjit Kabupaten Waikanan hanya berbangku tangan. Sedikitnya 500 warga dari Kampung Rubang Tinggi dan Balisadar Selatan turun ke jalan melakukan gotong royong memperbaiki jalan poros yang rusak parah. Langkah ini diambil lantaran akses vital yang menghubungkan Rubang Tinggi menuju pusat Kecamatan Banjit tersebut kondisinya sangat memperhatinkan. Jalan berlubang dalam kerap berubah menyerupai kubangan kolam saat musim hujan sehingga praktis menyulitkan kendaraan roda 4 untuk melintas. Tak ingin menunggu lebih lama, masyarakat mengambil inisiatif dengan mengumpulkan dana swadaya. Dana tersebut digunakan untuk membeli material berupa batu belah dan batu split sekaligus menyewa alat berat ekskavator guna meratakan jalan. Kepala Kampung Rebang Tinggi Mat Usin memberikan apresiasi tinggi atas kekompakan warganya. Ia menegaskan bahwa inisiatif ini murni lahir dari keinginan masyarakat yang mendambakan akses jalan yang layak dan aman. Semangat gotong royong warga ini mendapat dukungan penuh dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamat atau Porkopimcam Banjir. Melalui aksi solidaritas ini, jalan poros sepanjang kurang lebih 1,3 km berhasil diperbaiki melalui penimbunan batu, sehingga kini akses lalu lintas kembali lancar.
6: Ya, terima kasih kepada pihak media. Memang betul hari ini kami Kampung Rubang Tinggi melaksanakan kegiatan gotong royong. Melaksanakan adalah gagasan dari masyarakat bersuadaya. Ya, terus terang sekali lagi saya jelaskan, gagasan ini timbul dari masyarakat swadaya. Karena apa? Saya sebagai kepala kampung yang tadi menyampaikan gagasan karena dikhawatirkan ataupun ditakutkan masyarakat bertanya, kemana tujuan kepala kampung untuk meminta perbaikan jalan pihak kabupaten. Jadi aku tahu sekarang ini dunia agak krisis sehingga masyarakat ada kesadaran melaksanakan gagasan bersuadaya sehingga kami supaya kita aman rukun, kami sekaligus mengundang dari pihak kecamatan, Pak Camat, Pak Pendamping, serta menyaksikan dan bekerja sama. Katakan jalan Kabupaten Waikanan. Ini panjangnya lebih kurang ini kalau 1 kilo 300 meter ada. Ya dari titik nol tadi sampai sini.
7: Meskipun telah melakukan perbaikan secara swadaya, Mat Usin mewakili masyarakat setempat tetap menyampaikan harapan besar kepada pemerintah Kabupaten Waikanan. Warga mendesak adanya perhatian khusus dan tindak lanjut pembangunan permanen dari pemerintah daerah, baik berupa pengaspalan maupun pengecoran.
6: Nah ini harapan dari masyarakat semuanya supaya bisa dilihat oleh pihak pemerintah kalau-kalau akan datang ada perhatian untuk lebih ditingkatkan atau dibangun seperti diskusi dulu lagi.
7: Pembangunan permanen dinilai sangat mendesak agar mobilitas warga dan perputaran roda perekonomian di Kecamatan Banjit dapat berjalan maksimal. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, penerapan pertanian modern terus didorong Provinsi Lampung melalui pemanfaatan teknologi, pendampingan, serta penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
8: Penerapan pertanian modern terus didorong di Provinsi Lampung melalui pemanfaatan teknologi, pendampingan, serta penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Salah satu penerapannya dilakukan melalui Demfarm PMAAS di Lampung Tengah. Kolaborasi pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Pertanian tersebut mencatat potensi produktivitas rata-rata mencapai 11,2 ton per hektar. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, pertanian modern perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, kemajuan sektor pertanian akan memberikan dampak lebih besar apabila diikuti peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Mirza mengatakan pemanfaatan pupuk organik cair atau POC menjadi salah satu bagian dari upaya mendorong pertanian modern di Lampung. Program tersebut dikembangkan dari hasil riset yang dilakukan sejak 2017 dan kemudian diadopsi menjadi program pemerintah Provinsi Lampung. Penerapan POC juga dipadukan dengan teknologi PMAAS untuk meningkatkan hasil produksi. Dalam penerapan awal, produktivitas yang sebelumnya sekitar 10 ton per hektar meningkat menjadi 11 ton per hektar.
9: Maka kita punya program namanya pupuk hayati cair, pupuk organik cair. Tahun ini sudah saya selesaikan, tahun depan kemarin 500 titik desa, tahun ini 2000 desa, berarti nanti ada 2500 desa. Total semuanya 4 juta liter saya bagikan kepada seluruh petani. Target saya tahun depan total lahan pertanian kita ini ada 1,5 juta hektar, semuanya sudah tersiram pupuk organik cair. Dengan ini pertanian juga itu akan meningkat lagi. Kemarin sudah dicoba PMAAS digabungin dengan pupuk organik cair, ternyata produktivitasnya meningkat dari 10 ton menjadi 11 ton.
8: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi agar pengelolaan pertanian semakin efisien. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu petani meningkatkan hasil produksi sekaligus menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Pengembangan pertanian modern juga diarahkan agar petani mampu beradaptasi dengan kebutuhan produksi pangan dan perkembangan teknologi. Dengan produktivitas yang meningkat, sektor pertanian diharapkan semakin kuat dan menjadi salah satu penggerak ekonomi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, salah seorang pelaku UMKM kopi keliling berhasil mencatatkan volume penjualan hingga mencapai 100 cangkir per hari berkat strategi diversifikasi rasa dan penetapan harga yang terjangkau. Berikut laporan selengkapnya.
1: Bang aja sih UMKM di Lampung ini, khususnya di Metro.
2: Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM kopi keliling di kota Metro terus menunjukkan tren positif. Salah seorang penjual kopi keliling, Yogi, mengatakan mampu mencatatkan kenaikan omset signifikan dengan penjualan hingga 100 cup setiap harinya. Dirinya menambahkan, keberhasilan penjualan tersebut didorong oleh tingginya minat masyarakat terhadap konsep kopi praktis yang terjangkau. Yogi menjelaskan, selain menjajakan produk secara keliling, bisnis juga didukung keberadaan outlet fisik di beberapa titik strategis di kota Metro dalam melayani pelanggan yang ingin menikmati kopi di tempat. Menurutnya, dengan keberagaman variasi rasa, mulai dari kopi hitam, kopi susu gula aren, hingga racikan kekinian, membuat kopi menjadi buruan para pecinta kopi.
1: Udah ada 3 cabang, cabang keduanya di depan Ajijah Metro, terus sama deretan ini soccer. Kalau untuk kita ada matcha, best sellernya matcha latte, dia base-nya susu full cream, campur gula, campur matcha, terus kalau gula kopi gula aren.
3: Kopi gula aren.
1: Iya. Kalau kita kopi kita mulai dari 8.000, kalau matcha kita mulai dari matcha original yang harga 10.000. Kalau sehari kalau lagi rame-ramenya bisa 60 lebih. Cuman kalau lagi sepinya bisa cuma 30 aja. Ya semoga makin kembang aja sih, berkembang aja sih UMKM di Lampung ini, khususnya di Metro. Terus ide-ide jualannya makin beragam, terus menambah lapangan pekerjaan juga pastinya.
2: Yogi mengungkapkan fleksibilitas harga dan keberagaman menu menjadi modal utama dalam menarik perhatian konsumen. Inovasi rasa dan kepraktisan lokasi penjualan sangat berpengaruh terhadap lonjakan angka penjualan harian di tengah ketatnya persaingan industri kedai kopi. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Waituba di Kabupaten Waikanan menerapkan standar operasional prosedur SOP yang ketat pada setiap tahapan pengolahan makanan untuk menjamin keamanan dan kualitasnya. Langkah ini meliputi penggunaan APD lengkap bagi para relawan, pemisahan alat masak guna mencegah kontaminasi silang, hingga proses distribusi menggunakan kendaraan tertutup. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Waituba Kabupaten Waikanan memastikan seluruh tahapan pengolahan makanan dilakukan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Langkah tersebut diterapkan untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan sebelum dikonsumsi penerima manfaat. Kepala SPPG Waituba Ali Rohman kepada RRI mengatakan, penerapan keamanan pangan dimulai sejak tahap persiapan bahan makanan. Setiap relawan diwajibkan menggunakan alat pelindung diri APD lengkap selama bekerja. Menurutnya, penggunaan peralatan juga diperhatikan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Pisau dan talenan yang digunakan dibedakan sesuai jenis bahan makanan. Pada tahap memasak, relawan kembali diwajibkan menggunakan APD lengkap. SPPG memastikan makanan dimasak hingga matang dan aman untuk dikonsumsi. Dirinya menjelaskan, khusus makanan berbahan ayam, suhu internal minimum yang aman mencapai 74 derajat Celcius. Pengukuran suhu menjadi salah satu upaya memastikan makanan matang secara optimal. Setelah matang, makanan memasuki tahap pengemasan atau packing. Relawan menggunakan APD lengkap dan memastikan suhu makanan turun sebelum dikemas. Tahap selanjutnya adalah distribusi makanan kepada penerima manfaat. Proses tersebut dilakukan menggunakan kendaraan bersih dan tertutup yang khusus digunakan mengangkut makanan.
2: Di tahap persiapan, setiap relawan menggunakan APD lengkap dan mengerjakan bahan makanan sesuai dengan SOP yang ada, seperti penggunaan pisau dan talenan yang berbeda untuk setiap bahannya. Tahap pengolahan atau masak, relawan juga menggunakan APD lengkap, memastikan masakan matang dan aman dikonsumsi, seperti suhu internal minimum yang aman untuk ayam matang adalah 74 derajat Celcius. Selanjutnya, setelah matang tadi, masuk ke tahap packing, relawan menggunakan APD lengkap, mengemas makanan setelah suhunya turun, menghindari makanan yang masih beruap agar tidak mudah basi. Setelah di packing, tahap distribusi, draper menggunakan APD, menggunakan kendaraan bersih dan tertutup yang dikhususkan hanya untuk mengangkut makanan atau ompreng. Menjaga ompreng tetap aman, memastikan waktu pengiriman dan tetap berhati-hati saat berkendara agar makanan tidak tumpah, yang kami lakukan setiap harinya.
1: Lebih lanjut, Ali menambahkan, kondisi kendaraan dan proses pengiriman turut menjadi perhatian SPPG Waituba. Hal itu dilakukan untuk menjaga makanan tetap aman hingga sampai tujuan. Ia menegaskan seluruh tahapan tersebut menjadi prosedur yang dilakukan SPPG Waituba setiap hari. Penerapan standar keamanan pangan diharapkan menjaga makanan tetap higienis dan layak dikonsumsi. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Sanggar Kegiatan Belajar SKB Waikanan memberikan pelatihan kepemimpinan kepada puluhan ketua OSIS. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam menerapkan kepemimpinan keorganisasian yang ada di sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
3: Dari setiap sekolah ini, mereka bisa menyusun program yang ada di sekolahnya. Semoga ilmu yang mereka dapat.
4: Taman Baca Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar SKB Waikanan menggelar latihan dasar kepemimpinan atau LDK yang diikuti oleh puluhan pengurus OSIS dari jenjang SMP dan SMA. Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT SKB Waikanan, Neti Sefrianti, mengungkapkan kegiatan ini mengusung tema menguatkan kepemimpinan dan organisasi untuk mencapai siswa berprestasi. Kegiatan ini bertujuan membekali para siswa dengan dasar-dasar kepemimpinan, kerja tim, komunikasi efektif, dan pengambilan keputusan. Menurutnya, kegiatan ini penting dalam membangun jiwa kepemimpinan sejak remaja karena pemimpin yang hebat lahir dari proses belajar dan pembentukan karakter sejak dini. Melalui LDK ini, TBM SKB Waikanan memberikan ruang belajar yang lebar tidak hanya dalam literasi, tapi juga kesempatan bagi para siswa untuk mampu menjadi agen perubahan di sekolah. Ia mengungkapkan sebanyak 33 peserta yang merupakan para ketua OSIS dari berbagai SMP dan SMA di Waikanan tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan, mulai dari sesi motivasi, diskusi kelompok, simulasi kepemimpinan, hingga penyusunan program kegiatan OSIS.
3: Tujuan kegiatan ini, harapan kita supaya kita bisa melaksanakan implementasi gerakan literasi sekolah, kemudian melatih kemampuan kepemimpinan keorganisasian, meningkatkan minat baca dan meningkatkan kunjungan masyarakat dan pelajar di Taman Baca Masyarakat. Inti dan harapan ini program TBM SKB Waikanan ini bisa berguna untuk masyarakat. Begitu juga peserta dari setiap sekolah ini, mereka bisa menyusun program yang ada di sekolahnya. Semoga ilmu yang mereka dapatkan bisa berguna untuk sekolahnya masing-masing, khususnya dari UPT SKB Waikanan. Semoga program-program yang kami buat di sini bisa berguna untuk masyarakat.
4: Lebih lanjut, ia mengatakan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini menerima sertifikat dan diajak untuk membuat rencana tindak lanjut berupa program OSIS yang dapat diterapkan di sekolah masing-masing. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Pendengar RNFest kembali hadir untuk Anda semuanya di tahun 2026 ini. Dan jangan lewatkan juga nih untuk Anda semua yang suka banget nyanyi atau punya ponakan, punya anak yang punya bakat dalam bidang tarik suara, boleh banget ikutan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Nah, untuk rangkaian RNFest ini pendengar, ada banyak sekali kegiatan yang biasa Anda ikuti. Ada bazar UMKM, terus juga ada seminar UMKM. Dan untuk Anda yang mau donor darah, ya boleh banget juga. Plus nanti ikutan cek kesehatan gratis di sini. Ada senam bersama juga, terus juga ada lomba mewarnai, ada penyebaran benih ikan dan bintang radio tahun 2026. Nah, pelaksanaan RNFest ini akan dilaksanakan dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRD Banter Lampung. Jadi pastikan Anda hadir ya, kesini datang ya. Dan untuk Anda yang mau isi UMKM-nya, juga mungkin ikutan seminarnya atau ikutan seluruh kegiatannya, boleh banget langsung aja cek Instagram kami, karena infonya akan lebih lanjut ada di sana ya, di Instagram @RRIBanterLampung. Sekali lagi, follow Instagram kami di @RRIBanterLampung untuk ikuti seperti apa informasi lanjutan dari RRI Fest tahun 2026.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
3: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
4: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
3: Alah, emang apa pengaruhnya?
4: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Dari miliki Leto dengan Sebening Senja, pendengarnya masih mana-mana ada semua di 100% Indonesia edisi hari ini. Untuk Anda yang mau request lagu Indonesia favorit Anda, boleh banget ya langsung aja chat kita ke WhatsApp di 0811-720-7909 atau Anda bisa ikutan telepon lewat 269-720. Siang hari ini Ara mau kasih dulu nih pendengar ya untuk Anda semua informasi dari salah satu desa yang ada di Provinsi Lampung. Ada yang namanya Desa Bagelan Pesawaran. Ini ada yang sudah lebih dari seabad dipupuk dan juga dirawat kesenian Jawa Kuda Kepang hingga Angguk ya. Jadi lebih dari satu abad setelah pendatang dari Pulau Jawa tiba di Bagelan Pesawaran, jejak budaya mereka masih terdengar melalui berbagai kesenian tradisional yang bertahan hingga kini. Warisan budaya tersebut menjadi bagian dari identitas masyarakat Desa Bagelan, Kecamatan Gedong Tataan. Sekretaris Desa Bagelan, Lasmono, menyebutkan sejumlah kesenian yang masih dikenal masyarakat antara lain Kuda Kepang, Mangsang Bodoh, Kicang Kecangan, Anggu, dan Marhaban. Nah, kemudian Pak Lasmono yang juga merupakan warga yang ada di sana bilang nih kalau misalnya kesenian itu diyakini berkembang bersama dengan masyarakat keturunan pendatang dari Jawa yang mulai menetap di Bagelan sejak tahun 1905. Salah satunya kesenian Anggu yang memiliki nuansa Islam. Nah, Pak Lasmono juga bilang kalau kesenian ini tuh diyakini berkaitan dengan perkembangan Islam yang dibawa masyarakat dari Pulau Jawa ke Provinsi Lampung. Kesenian tradisional ini saat ini juga masih ditampilkan dalam berbagai kegiatan masyarakat. Selain kesenian, sejumlah benda tradisional juga masih disimpan oleh warga. Salah satunya lesung yang digunakan dalam kegiatan tertentu di desa. Lesung sendiri antara lain digunakan dalam pertunjukan, kemudian juga penyambutan kegiatan hingga peringatan malam 1 Muharram. Tapi Pak Lasmono mengingatkan belum semua benda tradisional yang masih digunakan masyarakat dapat dipastikan berasal langsung dari masa kedatangan tahun 1905. Dan Kepala Desa Bagelan Merdi Parmanto juga mengatakan keberadaan kesenian dan tradisi ini merupakan bagian dari warisan yang perlu diteruskan kepada para generasi muda. Dan menurut Pak Merdi juga, sejarah Bagelan tidak hanya tersimpan dalam dokumen, tapi juga hidup melalui tradisi dari masyarakatnya.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Bantuin Marvel yuk.
3: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
2: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
3: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
2: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
3: Emang sustainable living itu apa sih?
2: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
3: Oh, terus caranya gimana?
2: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
3: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
2: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Dari For Revenge Stand Here Alone, pendengar ya, jadi lagu terakhir bareng sama Ara di 100% Indonesia hari ini. Terima kasih untuk ada yang sudah bersama dengan kami dan juga sudah ikut berpartisipasi dalam program-program kami. Selamat melanjutkan aktivitas hari Senin Anda hari ini, pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar.
2: Russian, English,
0: kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.

0: adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
1: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih.
2: Enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
2: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
2: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
2: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
2: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
2: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Senang sekali Obiriano menemani Anda di kesempatan sore hari ini ya. Dalam segmen UMKM Bicara untuk edisi hari Senin 24 Agustus 2026. Pendengar sudah hadir narasumber Obi ya di tengah-tengah di studio ya, dan kita bakalan ngobrol sama Kak Intan Puspita, owner dari @squad.sunkiss. Nah, sore hari ini kita akan ngobrolin tentang strategi menangkap peluang bisnis minuman kekinian. Kita sapa dulu, selamat sore Kak Intan.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Gimana perjalanannya nih? Dari rumah kah atau dari outlet kah ke sini?
1: Tadi dari keliling-keliling sih sebenarnya, habis belanja stok juga.
0: Oh gitu. Keren. Ya, ini luar biasa banget ya Kak Intan ke studio kita pendengar. Kita mau tanya-tanya dulu nih tentang produknya gitu. Ya, nah, menurut Kak Intan sendiri apa sih yang membuat bisnis minuman ini itu masih menarik untuk dijalankan sekarang?
1: Karena pada dasarnya anak-anak muda zaman sekarang itu seneng banget sih sama minuman-minuman gitu kan. Mungkin kayak istilahnya nyantai-nyantai, ngopi-ngopi gitu kan. Jadi kita mencoba mengambil peluang untuk di minuman yang arahnya itu ke kesehatan sih gitu. Jadi ada manfaatnya juga, nggak cuma sekedar kayak buat dinikmati aja, tapi ada manfaatnya juga gitu.
0: Iya, jadi buat yang belum tahu, Kak Intan ini produknya minuman jeruk ya.
1: Iya, jeruk
0: ya.
1: Jeruk Sunkiss sih kita.
0: Jeruk Sunkiss. Ih, ngeri. Nah, ini kalau misalnya Kak Intan sendiri, seberapa penting sih Kak riset pasar sebelum akhirnya Kak Intan mulai untuk masuk ke bisnis minuman ini?
1: Penting banget sih, karena kita sebagai business owner itu pastinya harus tahu dulu dong produk kita itu apa. Jadi sebelum kita mau memulai usaha, itu kita pasti harus tahu dulu dong produk kita ini mau dijual kemana, terus marketnya siapa, terus kira-kira ada manfaat yang bisa kita bawa, itu mau dibawa kemana gitu. Gitu sih Kak.
0: Oke. Tapi Kak Intan sendiri ada gak sih maksudnya cara-cara untuk menentukan target konsumen gitu untuk produk minuman Kak Intan ini?
1: Pastinya ada. Untuk minuman minuman kita ini kan, karena jeruk Sunkiss itu sebenarnya minuman ringan ya, bukan yang minuman yang kayak milk tea gitu-gitu kan bisa ngenyangin. Kalau minuman jeruk ini kan untuk lebih ke kesehatan sih ya. Jadi kita pastinya harus tahu dulu nih kira-kira siapa aja sih yang suka sama minuman yang ada bau-bau kesehatannya gitu, bau-bau manfaatnya gitu.
0: Oke.
1: Karena nggak semua orang terkadang suka sama jeruk kan gitu.
0: Padahal menurut saya enak loh. Tapi ada ya.
1: Tapi ada juga yang kayak mungkin kurang. Karena dalam pikirannya es jeruk tuh kadang-kadang asem kan gitu. Jadi terkadang mereka lebih milih yang manis banget gitu. Kayak contohnya ya kayak minuman-minuman zaman sekarang itulah ya gitu.
0: Oke. Terus kalau menurut Kak Intan sendiri ada gak cara untuk menciptakan produk minuman Kak Intan ini yang akhirnya tuh beda gitu dengan kompetitor? Karena kan kalau ngomongin es jeruk pasti banyak ya kan.
1: Jelas.
0: Apalagi di Bandar Lampung gitu kan. Nah ini gimana nih Kak Intan?
1: Kita mencoba memvariasikan dengan beberapa varian minuman. Kayak misalkan kita ada Cool Kiss dari Yakult sama Sunkiss. Terus juga kita ada varian Magical Kiss itu dari Bunga Telang sama jeruk Sunkiss. Jadi manusia itu kan makhluk visual ya Kak. Mereka suka sama yang tampilannya menarik gitu. Nah untuk Magical Kiss itu kita tampilannya ada ungunya, karena dari telang itu sama dicampur jeruk Sunkiss. Jadi kan warnanya tuh menarik gitu. Terus juga kita ada varian-varian kayak misalkan Jelly Kiss. Kalau minuman milk tea kan pakai boba. Kalau kita pakai jelly yang bentuknya menyerupai boba tapi warna-warni gitu. Jadi secara visual itu tuh menarik mata banget gitu.
0: Oke. Dan ini Kak Intan sendiri ada gak maksudnya akhirnya inovasi-inovasi yang dimasukin ke dalam minuman ya kan, sebelum akhirnya menentukan pilihan-pilihan ini?
1: Inovasinya itu tadi, kita mencoba menggabungkan sama bahan-bahan lain. Kayak misalkan kita ada campuran dari Markisa juga gitu. Jadi kan berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain kan biasanya es jeruk aja. Kita ada yang dicampur sama madu, susu, gitu ya? Ada jelly, terus banyak deh variannya.
0: Variatif ya jadinya.
1: Iya, variatif banget. Jadi orang bisa mencoba banyak hal gitu. Banyak varian gitu dari minuman kita ini.
0: Oke. Nah, dari semua jualnya ini gimana akhirnya bisa menentukan harga jual yang kompetitif dengan orang-orang lain tapi tetap menghasilkan gitu untuk Kaintan?
1: Nah, kalau harga jual itu pastinya kita menekan biaya produksi ya. Menekan biaya produksi itu caranya dengan pembelian partai besar, Kak. Jadi kita kan ada 3 outlet tuh. Jadi dari 3 outlet itu kita bisa beli produk secara grosir. Jadi nanti dari grosir itu bisa kita bagi ke 3 outlet itu. Akhirnya bisa menekan biaya produksi. Makanya kita bisa menghitung HPP yang lebih rendah dari kompetitor gitu.
0: Oke.
1: Kalau yang mungkin kompetitor biasanya beli di retail yang kayak cuma 1-2 kilo, kita bisa sekali beli bisa 4 dus itu sekitar 60 kilo gitu. Jadi dibagi ke banyak outlet, akhirnya biaya produksinya rendah gitu.
0: Oke, baik ya. Kemudian untuk peluang bisnis minuman ini sendiri, menurut pendapat pribadi dari Kak Intan, itu bisa gak sih dimulai dengan modal yang terbatas, Kak?
1: Jujur, waktu mulai ini kita tuh terbatas sekali sih. Kita cuma modal boot satu, jeruk, sama wadah-wadah kayak biasa itu gak nyampe 5 juta sih, Kak. Jujur gitu. Jadi bisa banget kalau mau dimulai dari modal yang sangat minim. Yang penting ada kemauan dan ada niat gitu. Jadi bisa jalan dulu, jangan nunggu sempurna dulu baru buka gitu.
0: Enggak buka-buka nanti iya, ya. Betul, berarti gitu. Dulu berangkatnya dari satu booth.
1: Satu booth dulu kayak di pinggir jalan gitu, coba-coba ya, ternyata peminatnya banyak, akhirnya berkembang sampai sekarang kita ada 3 outlet tetap. Keren. Gitu.
0: Yang pertama di mana itu, Kak?
1: Yang pertama kita ada di Tamin.
0: Oh, justru yang anak pertama di Tamin. Oke, terus?
1: Terus kita buka cabang lagi di Pahoman, terus yang terakhir kita baru buka banget di Skyline Terrace lantai 5 di LCM.
0: Di LCM, ya. Oke. Dan kalau misalnya kan tadi Kak Intan sempat bilang kalau anak-anak zaman sekarang kan senang minuman yang kemasannya itu lucu, menarik gitu ya. Tapi emang seberapa besar sih pengaruh dari kemasan itu sendiri, Kak?
1: Pengaruh banget sih, karena ya itu tadi kan manusia tuh makhluk visual gitu kan. Jadi mereka yang pertama kali dilihat itu, ya pertama kali dia tuh penampilan dulu pasti kan, dari tampilan. Makanya kita udah packagingnya udah berwarna banget gini, jadi bisa menarik mata gitu. Karena penting banget memang.
0: Iya sih, apalagi anak-anak Gen Z ya.
1: Karena suka foto-foto kan, kalau dilihatnya cakep tuh diposting gitu. Jadi penting banget sih.
0: Semangat ya, yang moto juga semangat. Ya kalau di foto kan biasa kan anak-anak kan gitu ya, sama boot-bootnya gitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya produknya bagus, bootnya menarik kan, mereka happy juga happy. Posting. Iya, oke deh. Kalau gitu nanti kita sambung lagi obrolan kita Kak Intan ya. Kita break dulu, jangan kemana-mana. Terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi, dan masih dalam segmen UMKM Bicara. Nah Kak Intan, kita akan lanjut lagi ngobrolin tentang produknya Kak Intan nih, ya, ya kan? Nah, Kak Intan sendiri ada gak sih strategi khusus untuk memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan bisnis minumannya Kak Intan ini?
1: Pastinya ada dong, karena zaman sekarang itu sosial media sangat-sangat berpengaruh ke penjualan. Terutamanya kayak kita sering bikin konten itu sangat berpengaruh banget. Jadi kayak kemarin kan kita sering bikin konten juga tuh di Instagram, di TikTok. Jadi kemarin baru aja kita dapet orderan wedding gitu. Karena dari konten itu gitu. Jadi memang zaman sekarang kalau kita punya usaha gak konten itu ketinggalan banget sih gitu.
0: Jadi dari konten itu akhirnya banyak ya.
1: Banyak banget, kita berapa kali dapat pesanan untuk acara-acara besar kayak untuk wedding, untuk ulang tahun, ya dari konten-konten yang kita buat di sosmed itu.
0: Berarti gitu. Harus rajin konten ya Kak?
1: Harus banget zaman sekarang ini, karena semua orang kan sekarang udah bermainnya tuh di handphone kan, matanya tuh 1 kali 24 jam ke handphone terus gitu kan. Jadi gimana caranya kita bisa nangkep peluang itu dari sosmed gitu.
0: Kadang-kadang orang kalau mau makan pun nyari di TikTok,
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul, nyari reviewnya kan dari Google review, dari segala macam, dari review-review influencer gitu.
0: Oke, tapi menurut Kak Intan sendiri, apakah mengikuti tren yang lagi rame itu akan selalu menjadi strategi yang tepat nih untuk para pelaku UMKM?
1: Trennya maksudnya tren gimana tuh?
0: Ya misalnya lagi trennya bikin minuman jeruk, yaudah bikin minuman jeruk semua. Oh. Terus ada yang bikin bolu-bolu semua gitu.
1: Aku sih enggak sih, kalau kita sebagai business owner ketika udah memutuskan untuk mau fokus di satu bidang, fokus aja di situ. Karena kalau kita terlalu banyak itu enggak akan kepegang sih gitu, itu bakal berantakan banget. Tapi kalau kita fokus di satu tujuan, insya Allah itu pasti bakal berkembang gitu. Jadi jangan kebawa arus, ini lagi ramai pindah, ini lagi, nanti akhirnya kita jadi bingung sendiri, ini arahnya mau kemana gitu kan.
0: Karena ada yang kayak gitu.
1: Iya ada sih, ada. Dia begitu viral selesai ganti lagi begitu. Tapi kalau saya sih enggak sih gitu. Gak usah, jadi fokus aja di satu sampai nanti akhirnya sampai ke titik tertinggi. Nah itulah baru kayak, oh ini nih hasil kerja keras gue selama ini gitu.
0: Tapi untuk Squad Sunkey sendiri udah berapa lama sih Kak?
1: Kita dari 2024 sih, awal,
0: 2024, awal tahun.
1: Iya awal tahun. Jadi sekarang udah sekitar 2,5 tahun dengan 3 outlet gitu.
0: Keren. Oke, Kak Intan sendiri ada nggak cara untuk membangun brandingan nih supaya produk minuman Kak Intan nih gampang gitu diingat sama konsumen-konsumen Kak Intan?
1: Pastinya ada. Dari packaging kita udah punya logo sendiri. Kebetulan logo kita, brand kita juga udah dipatenin. Jadi kita udah punya sertifikat Haki. Terus juga kita dari booth-nya juga itu udah punya identitas sendiri yang udah kita daftarin itu tadi. Jadi penting banget sih itu untuk membangun identitas dari brand kita itu, supaya kalau misalkan orang dari warnanya aja tuh orang udah tahu, oh ini jeruk Sunkey nih gitu. Dari misalkan dari logonya aja udah tahu nih gitu. Penting banget sih Kak.
0: Baik. Nah kalau untuk pelayanan ini gimana nih? Seberapa penting Kak pelayanan dalam membuat pelanggan Kakak kembali untuk beli minumannya?
1: Oh, untuk pelayanan pastinya harus diutamakan banget ya, karena kita namanya juga jasa ya, menyediakan makanan gitu. Jadi yang pertama pasti pelayanannya harus ramah, harus ngasih yang terbaik dan menjaga kualitas produknya sih gitu.
0: Oke. Nah kalau misalnya kan sekarang udah zamannya ojek online.
1: Iya betul.
0: Ya kan, aplikasi-aplikasi online. Nah ini gimana nih untuk memanfaatkan layanan pesan antar dan platform digital untuk meningkatkan penjualan dari minuman Kakak ini?
1: Ya, kita juga pastinya masuk ke dunia ojek online itu ya, karena nggak bisa dipungkiri sekarang semua orang itu sudah kayaknya lebih baik pesan di ojol daripada beli sendiri gitu. Jadi pastinya kita ada di platform Shopee Food, ada di GoFood juga. Semuanya kita masukin sih Kak gitu. Okay. Untuk meningkatkan omset sih pastinya gitu.
0: Oke. Untuk kan sekarang kan kalau ngomongin tren pasti ada yang, ya maksudnya beriringan jalan pasti berubah-berubah ya.
1: Iya betul.
0: Tren-tren UMKM, tren-tren minuman yang lagi rame apa nih gitu kan, atau minuman yang lagi rame apa nih. Nah gitu. Nah ini ada gak Kak Intan yang mungkin strategi khusus dari Kak Intan sendiri supaya bisnis minuman Kak Intan ini tetap bertahan di tengah derasnya perubahan-perubahan tren tadi.
1: Nah itu dia, kita sebagai business owner itu harus peka juga sama perubahan-perubahan yang terjadi. Kita nggak bisa bersikuku sama idealisme kita. Misalkan kita maunya begini, itu nggak bisa, karena kita pasti bakal ketinggalan juga. Jadi misal sekarang lagi ramenya gini, paling nanti kita bikin varian yang menyerupai itu gitu, mendekati ke situ, supaya kita tetap eksis dan tetap bisa berjalan ke depan gitu.
0: Oke. Kaitan sendiri sering nggak ketemu sama kesalahan-kesalahan yang paling sering dilakukan pelaku UMKM ketika mulai bisnis minuman?
1: Itu tadi sih kak, kesalahannya itu mereka terlalu idealisme tadi itu kak. Mungkin mereka maunya begini, tapi ternyata gak sesuai sama market dagangan mereka gitu. Jadi mereka gak riset juga gitu, produk saya ini mau dijual kemana, marketnya siapa, tujuannya apa, mereka kadang gak tahu juga gitu. Jadi sebaiknya sih kalau memang mau buka usaha itu ya kita harus tahu dulu produknya. Produk kita sendiri itu kita harus paham supaya kita bisa menjual ke customer-nya juga bisa enak gitu kan, gitu. Gak salah tujuan gitu.
0: Kadang kayak gak enak juga ya kalau misalnya ditanya sama konsumen tapi kita gak tahu sama produk yang kita jual.
1: Iya, produk kita gak paham gitu kan. Jadinya ya jadi pelanggannya juga jadi bingung kan gitu. Yang jualnya aja gak ngerti produknya gitu kan gitu.
0: Malah sebel ya nanti. Malah, ya kesel gitu ya mau beli. Ini gimana mau dibeli tapi gak ngerti sama barang jualannya.
1: Iya, akhirnya malah ragu kan sama. Akhirnya gak jadi beli nanti kan.
0: Makanya
1: gitu.
0: Sayang banget ya.
1: Oke.
0: Nah mungkin di luar sana ada yang lagi, ada apa ya, mungkin rasa ingin kayak buka booth juga kayak Kak Intan gitu. Mungkin ada gak tips dari Kak Intan supaya bisa buka bisnis juga?
1: Ya itu tadi, pasti kita harus tahu dulu kita ini mau jual apa, kita mau jualnya ke siapa, dan jualnya itu di mana gitu. Jadi kita harus sebelum buka usaha itu punya business plan dulu, kita harus riset dulu tadi, terus kita juga siapin identitas brand kita sendiri supaya itu lebih cepat naiknya. Kalau kita kayak misalkan niru-niru produk orang itu kan akhirnya orang juga nggak tahu itu beneran apa gimana gitu kan. Jadi kalau bisa ciptakan usaha sendiri dengan brand sendiri gitu.
0: Oke, dan terakhir mungkin harapan untuk Squad Sunkist apa nih kak?
1: Harapannya semoga semakin banyak dikenal masyarakat, semakin banyak lagi outletnya, dan semakin bisa membawa manfaat untuk banyak orang.
0: Baik, gitu. Mungkin ada yang mau follow-follow akun sosial medianya kak?
1: Follow dong ya, IG-nya squad.sunkist, terus ada juga TikTok-nya squad.sunkist.bdl.
0: Oke, kalau gitu terima kasih
1: Kak
0: Intan. Luar biasa ya bisa menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan langsung datang ke studio ya. Terima kasih
1: sama-sama kakak udah diundang.
0: Oke, kalau gitu pendengar ya, itu dia tadi obrolan Obi bersama Kak Intan Puspita, owner dari @squad.sunkist, tentang tema kita sore hari ini, strategi menangkap peluang bisnis minuman kekinian. Oke? Kalau gitu Briano akan terus menemani Anda pendengar sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Terkait dampak dari kebakaran hutan selama musim kemarau di Kabupaten Rekanan memang menimbulkan asap, tapi ini masih tingkat yang masih bisa ditolerir. Artinya kondisi ini tetap perlu kita antisipasi kepada seluruh anak-anak didik kita yang berada di Kabupaten Rekanan.
3: Kita memanfaatkan data satelit yang berasal dari satelit NASA itu kan setiap sehari itu bisa dua kali kita update informasinya. Bisa dipantau melalui peringatan dini di IG-nya BPBD Provinsi Lampung, titik-titik mana yang setiap kurang lebih 8 jam ya akan ada update tersendiri.
0: Itulah di antara informasi akan kami hadirkan sore hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026, yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Sanadier, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari stasiun produksi Wai Kanan.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan menghimbau para siswa untuk menggunakan masker selama musim kemarau untuk mengantisipasi paparan debu dan asap kebakaran hutan. Langkah pencegahan ini diperkuat melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menerbitkan surat edaran ke sekolah-sekolah demi menekan risiko penyakit ISPA. Rio Tanjung, RRI, SP Waikanan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan mengimbau siswa menggunakan masker selama musim kemarau. Imbauan tersebut untuk mengantisipasi dampak asap kebakaran hutan dan debu. Kepala BPBD Waikanan Suprianto kepada RRI mengatakan asap akibat kebakaran hutan masih dalam tingkat yang dapat ditoleransi. Namun kondisi tersebut tetap perlu diantisipasi khususnya bagi anak-anak sekolah. Menurutnya musim kemarau tidak hanya berdampak pada munculnya asap kebakaran hutan. Kondisi

0: pekerjaan yang masih berupa tanah juga meningkatkan paparan debu bagi masyarakat. Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan. Koordinasi tersebut untuk mendorong penerbitan surat edaran kepada sekolah. Surat edaran tersebut nantinya berisi imbauan kepada sekolah dan siswa menggunakan masker. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Selain masker, BPBD juga mengimbau siswa membawa tumbler berisi air minum dari rumah. Menurut Suprianto, kebiasaan tersebut dapat membantu menjaga kebersihan air dan mencegah risiko diare. BPBD juga mendorong penerapan satuan pendidikan aman bencana di lingkungan sekolah. Program tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat bencana.
1: Terkait dampak dari kebakaran hutan selama musim kemarau di Kabupaten Waikanan memang menimbulkan asap, tapi ini masih tingkat yang masih bisa ditolerir. Artinya kondisi ini tetap perlu kita antisipasi kepada seluruh anak-anak didik kita yang berada di Kabupaten Waikanan. Dan kemarau ini tidak hanya berdampak pada timbulnya asap, juga debu ya di jalan-jalan yang masih tanah. Tentu kami juga sebagai pihak yang mengkoordinir terkait kebencanaan sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan untuk melakukan ke dinas agar dinas melakukan himbauan, membuat surat edaran himbauan kepada sekolah dan murid-murid untuk menggunakan masker, menghindari penyakit ISPA karena asap dan debu. Kedua, juga kita berharap ada himbauan untuk membawa tumbler untuk menghindari diare karena air yang dibawa dari rumah insya Allah lebih bersih. Kemudian kami juga sudah menghimbau kepada Dinas Pendidikan untuk kita menyiapkan satuan pendidikan aman bencana apabila ada kedaruratan bencana yang berada di sekolah. Ini tentu bisa melakukan antisipasi. Dan di beberapa sekolah juga sudah kami adakan simulasi untuk kedaruratan bencana.
0: Lebih lanjutnya, sejumlah sekolah di Waikanan telah mendapatkan simulasi kedaruratan bencana. BPBD juga membuat video edukasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga di lingkungan sekolah. Dirinya berharap langkah tersebut dapat memperkuat kesiapan sekolah menghadapi berbagai potensi bencana. Edukasi dan simulasi dinilai penting agar warga sekolah memahami tindakan saat terjadi keadaan darurat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, berikutnya dari Waikanan, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Paparan asap karhutla mengintai kelompok rentan, anak-anak hingga lansia. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko paparan yang terjadi. Bustomi Ahmad RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Baik pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menjadi ancaman serius yang tak hanya menyisakan persoalan api serta kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Asap karhutla, paparan panas hingga menurunnya jarak pandang menjadi rangkaian ancaman yang berdampak langsung sebagai kondisi darurat bagi pemerintah guna melakukan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengendalian risiko. Walaupun di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menurut dokter ahli madya PKM Sungai Liat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Dr. Aditya Narudita menyebut, kejadian karhutla belum separah daerah lain, tetapi kewaspadaan sudah mesti ditingkatkan sejalan dengan penanganan kebakaran itu sendiri.
2: Alhamdulillah Bangka kayaknya untuk kebakaran hutan gak terlalu. Memang yang darurat tentunya asap pembakaran itu melepaskan zat berbahaya seperti karbon monoksida, dioksin, furan atau berbagai partikel halus yang paparan itu tentunya akan berisiko untuk terjadinya gangguan pernapasan akut, batuk, sesak nafas, kadang hingga mata kita tuh perih kayak gitu.
1: Ia menjelaskan kelompok rentan menjadi perhatian utama anak-anak, ibu hamil serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan dan jantung, bahkan semakin kompleks ketika bersamaan dengan kekeringan yang mempengaruhi kualitas air bersih. Dengan kondisi ini, ia meminta masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar jika kualitas udara memburuk. Gunakan masker saat keluar rumah, perbanyak minum air putih hingga menjaga kualitas udara di dalam rumah dengan menutup jendela saat udara di luar terasa pekat. Berdasarkan data dari Damkar Satpol PP Kabupaten Bangka, bahwa kejadian karhutla telah mencapai 200 lebih titik dengan total luasan yang terbakar mencapai 300-an lebih yang terjadi dalam periode Januari hingga Agustus 2026. Hal itu disampaikan langsung PLT Kabid Damkar Satpol PP Bangka, Rudi Ardiansa.
3: Kurang lebih, tapi kita belum selesai rekap semuanya, lah 300 lebih hektar. Kalau untuk titiknya itu udah mencapai 200 lebih titik api. Jadi kebakaran ini yang dimulai paling banyak tuh dari mulai bulan 6 Juni kemarin. Itu setiap hari itu laporan kebakaran tuh pasti ada, tidak ada lagi jedah gitu ya.
1: Kondisi cuaca panas dengan vegetasi yang kering semakin membuat potensi rentan kebakaran sehingga memicu runtutan kejadian karhutla di Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, dari Bangka Belitung kita merujuk ke RRI Jambi.

0: Berikut ini kita akan dengarkan ragam tanggapan masyarakat di Jambi terkait waspada dampak kabut asap terhadap anak yang dihimpun reporter RRI Jambi, Rizky Amalia.
1: Saya sebagai orang tua tentu khawatir ya dengan kondisi kabut asap sekarang ini, karena kan anak-anak itu lebih rentan terhadap gangguan pernafasan. Jadi untuk antisipasi kami mengurangi aktivitas anak-anak di luar rumah, terus kalau keluar juga pakai masker. Mudah-mudahan kondisi udara segera membaik ya, supaya kita semua bisa kembali beraktivitas dengan aman.
2: Ya, kalau menurut saya sih antisipasi karhut lah, ataupun kabut asap ini untuk bagi anak-anak sangat penting ya, karena memang apalagi ini terkait pernapasan kan anak-anak juga sekolah. Nah itu kalau bisa anak-anak, orang tuanya lah yang menyuruh atau memaksimalkan untuk anaknya menggunakan masker saat sekolah, ataupun kalau misalnya sudah semakin parah ya mungkin kabut asapnya, ya mungkin sekolah juga mengambil kebijakan untuk meliburkan sementara anak-anak sekolah itu, agar terhindarlah dari infeksi saluran pernapasan akut atau hal sebagainya yang tidak diinginkan. Terima kasih.
3: Nama saya Dian. Yang disebabkan dari kabut asap bisa kita minimalisir dengan menggunakan masker saat pergi keluar. Kemudian dengan mengkonsumsi air putih yang banyak, dan kalau perlu minum suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
4: Menurut tanggapan saya, kita memang harus waspada terhadap penyakit akibat kabut asap karena dapat menyebabkan gangguan pernapasan, batuk, dan iritasi mata. Untuk mencegahnya, biasanya menggunakan masker ketika keluar rumah dan sebisa mungkin mengurangi aktivitas di rumah ketika udara sedang buruk.
0: Baik, berikutnya dari Jambi, kita merujuk ke RRI Palembang.

kita. Seperti apa dampak kesehatan pada anak-anak akibat asap karhutlah? Kita akan dengarkan wawancara Nova Ariana bersama Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI Sumsel, Dr. Julius Anhar.

0: Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan ya dokter ya. Ini kan asap karhula sudah semakin memasuki wilayah kota Palembang ya. Meski dalam kategori, masih kategori tidak sehat ya, atau di PM 2,5, kita masih di zona kuning. Tapi sebenarnya tidak sehat ini sudah berbahaya ya dokter ya, khususnya juga bagi anak-anak. Mungkin dokter secara umum seperti apa dok bahaya dari asap kebakaran hutan dan lahan?
1: Saya rasa kan kita kan bernapas menghirup udara ya, partikel-partikel asap ikut masuk ke dalam paru-paru, cukup partikel tidak sehat ya. Baik. Jadi akan berefek macet di paru-parunya.
0: Sorry dokter, tadi agak terputus-putus. Jadi intinya akan sangat berdampak pada yang paling mendekat itu adalah sesak napas ya dokter ya?
1: Ya, itu berjalannya sesak napas.
0: Tadi dokter mengatakan apa dokter, asap karhula itu mengandung partikel ya?
1: Jadi partikel-partikel akibat pembakaran ya. Misalnya kan kayu atau daun yang dibakar kan jadi karbon, jadi apa, hitam ya.
0: Iya. Yeah.
1: Zat-zat lain juga ada, mungkin zat-zat yang sifat sudah terbakar ya. Tentu kan itu ada ukuran-ukurannya kan, yang halus sampai ke dalam paru-paru.
0: Nah dokter, sebenarnya bagaimana dengan kondisi tubuh kita yang lain dokter, seperti daya pikir apa untuk anak-anak ini ya dokter ya, apa fisik dari anak tersebut dokter kalau sering terpapar asap seperti itu?
1: Ya jelas kalau cuma sebentar ya tidak ya.
0: Oke.
1: Jadi kalau sampai itu efeknya lebih berat ya, tentu untuk jangka panjang tidak baik untuk sistem pernapasan terutama paru-paru anak. Kita kan nanti akan bereaksi kan, terhadap apa yang dihirupnya. Jadi terjadi lainnya ke depan kita nggak tahu. Jadi kan kita nggak tahu juga ini apa yang terjadi. Jelas udara yang tidak baik itu akan berakibat merusak sistem saluran nafas kita dan paru-paru juga. Semuanya, jadi kualitas udara yang kita hirup kan juga tidak bagus. Dan tubuh kita butuh oksigen. Oksigen sangat penting untuk kita hidup.
0: Dokter, sudah mulai terasa belum dokter? Dokter sendiri, kondisi kualitas udara di Palembang ini dokter?
1: Kalau saya kan kebetulan ada penyakit asma ya.
0: Iya.
1: Untuk saya sendiri sih belum sih. Karena saya tinggal di Kenten, agak ke laut itu. Kayaknya ada sih terasa pagi-pagi asap ya.
0: Iya.
1: Tidak terasa betul. Kata teman di kota katanya terasa.
0: Iya dokter, karena beberapa dari indeks dari Kementerian Lingkungan sejak sepekan terakhir pun kita sudah di antara PM, hitungan PM 2,5 itu di kategori tidak sehat dokter.
1: Oh iya iya.
0: Iya baik dokter, jadi himbauan dokter nih untuk khususnya untuk anak-anak nih dokter, selaku Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan, apa yang harus dilakukan anak-anak di musim asap karhula saat ini dokter? Karena katanya ini masih belum puncaknya dokter, puncak musim kemarau.
1: Ya, jadi anjuran saya adalah mengurangi aktivitas di luar rumah ya, dan juga mungkin pada suatu saat mungkin kegiatan belajar mengajar juga dibatasi untuk pergi ke sekolah mungkin ya.
0: Oke.
1: Itu tergantung pemerintah ya. Mungkin belajar daring gitu ya.
0: Oke.
1: Kemudian banyak minum air putih yang jelas. Makanan-makanan yang sehat ya. Karena makanan sehat juga meningkatkan kekebalan tubuh kita. Ya. Jadi kalau keluar rumah pun terpaksa, mungkin perlu memakai masker. Saya rasa begitu.
0: Siap.
1: Ya.
0: Baik dokter, terima kasih statementnya untuk RRI Dr. Julius Ansar, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan. Terima kasih ya dokter ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam.

0: Berikutnya dari Palembang, kami menuju ke RRI Bandar Lampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung terus memantau kemunculan titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi kekeringan yang melanda hampir di seluruh kabupaten kota di Lampung. Laporan Gali Prihantoro, RRI Bandung, RRI Bandar Lampung, maksud kami sore hari ini.
1: BPBD Provinsi Lampung terus memantau kemunculan titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi kekeringan yang melanda hampir seluruh kabupaten kota di Lampung. Kepala Pelaksana BPBD Lampung Rudi Sawal Sugiarto mengatakan pemantauan hotspot dilakukan dengan memanfaatkan data satelit yang berasal dari NASA. Informasi tersebut diperbarui secara berkala untuk mengetahui pergerakan maupun kemunculan titik panas baru di berbagai wilayah. Menurut Rudi, informasi mengenai titik panas tersebut dapat dipantau masyarakat melalui sistem peringatan dini yang disebarluaskan BPBD Lampung melalui akun Instagram resminya. Pembaruan informasi hotspot dilakukan secara berkala. Dengan demikian, lokasi titik panas yang terpantau dapat berubah mengikuti hasil pembacaan satelit dan kemunculan hotspot baru. Rudi menjelaskan perubahan lokasi hotspot bukan berarti titik api berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya, namun perubahan tersebut terjadi karena setiap putaran satelit akan menghasilkan pembaruan data berdasarkan titik panas yang terdeteksi.
2: Kita memanfaatkan data satelit yang berasal dari satelit NASA itu kan setiap sehari itu bisa dua kali kita update informasinya. Bisa dipantau melalui peringatan dini di IG-nya BPBD Provinsi Lampung, titik-titik mana yang setiap kurang lebih 8 jam ya akan ada update tersendiri. Bisa RW kanan pindah ke Tulang Bawang, pindah ke Lampung Timur, pindah ke Lampung Tengah, nanti bisa dilihat teman-teman, bisa mengakses IG-nya BPBD Provinsi Lampung. Jadi titik-titik itu setiap putaran satelit itu akan berubah dengan sendirinya gitu. Tergantung dengan munculnya hotspot-hotspot yang baru gitu.
1: Selain memantau hotspot, BPBD Lampung juga mencatat kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah. Berdasarkan analis tenaga ahli Pusdal Ops BPBD Lampung, laporan mengenai kekeringan diterima hampir setiap hari dari berbagai kabupaten kota. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena cuaca kering dapat meningkatkan potensi munculnya kebakaran hutan dan lahan, khususnya ketika terdapat titik panas yang terdeteksi di sejumlah wilayah. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia meminta jaringan penyelundupan timah di Babel diusut tuntas dari hulu hingga hilir. Selengkapnya akan disampaikan Arief Juliantoro melaporkan dari RRI SP Belitung.
1: Pemerintah mendorong agar dilakukan penelusuran terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut.
2: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam RI, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas jaringan di balik penyeludupan 75,7 ton pasir timah ilegal asal Bangka Belitung yang diduga akan dikirim ke negara Malaysia. Staf ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksamana Muda TNI Agung Muhammad Kencana mengatakan, pengungkapan kasus tersebut tidak cukup hanya dengan mengamankan barang bukti dan terduga pelaku di lapangan. Menurutnya, aparat perlu menelusuri asal-usul pasir timah hingga pihak yang menguasai barang tersebut. Agung menilai penelusuran juga harus dilakukan terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut. Hal ini penting agar proses hukum tidak hanya menyasar pelaku operasional, tetapi juga mengungkapkan pihak yang berperan sebagai pengendali, pemodal, penampung maupun penerima manfaat.
1: Pemerintah mendorong agar dilakukan penelusuran terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menyentuh pelaku operasional di lapangan, tetapi juga dapat mengungkap pihak yang menjadi pengendali, pemodal, penampung maupun penerima manfaat. Apabila dalam proses penyidikan ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, termasuk pihak yang memberikan fasilitas atau melakukan pembiaran, maka proses hukum harus dikembangkan sesuai alat bukti yang ditemukan.
2: Sebelumnya, tim gabungan Satgasus Timah Pusintel AL Sintel Sektor 3 dan Lanal Babel menggagalkan upaya penyeludupan 75,7 ton pasir timah. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan satu unit truk Hino dan 4 orang terduga pelaku. Berdasarkan perhitungan sementara, aktivitas tersebut diperkirakan menimbulkan potensi kerugian negara mencapai 76,04 miliar. Pemerintah selanjutnya akan memperkuat sinergi TNI Polri, Kejaksaan, Kementerian SDM, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam mengawasi pergerakan mineral dari hingga hilir. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Baik, bergerak dari Belitung, kami sekarang merujuk ke RRI Bengkulu.

0: Karhutla memicu kabut asap. Warga diminta untuk waspada terhadap kesehatan. Selengkapnya akan dilaporkan reporter Anggrid Nardianto dari RRI Bengkulu.
1: Jauh kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tengah terjadi menimbulkan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Warga pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara memburuk akibat paparan asap. Warga Kota Bengkulu, Riri Tri Alvini mengatakan, kabut asap tidak baik bagi kesehatan karena dapat memicu batuk dan kesulitan bernafas, khususnya pada anak-anak.
2: Kabut asap itu tidak baik untuk kesehatan. Apalagi untuk anak-anak, asap itu bisa membuat batuk, bisa sulit bernapas juga. Jadi kalau ada kabut asap, kita sebaiknya memakai masker kalau lagi di luar rumah. Dan juga kalau untuk bermain anak-anak di luar rumah itu jangan terlalu lama. Kita juga harus menjaga lingkungannya supaya tidak membakar sampah sembarangan.
1: Sementara itu perawat dari RSHD Kota Bengkulu, Nurse Oktariansah Eskep mengatakan, paparan kabut asap dapat menimbulkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Selain itu, kabut asap juga dapat meningkatkan resiko ISPA, memicu kekambuhan asma dan penyakit paru, hingga mengganggu fungsi pernapasan, jantung, serta pembuluh darah dalam jangka panjang.
3: Dampak dari kabut asap bagi kesehatan meliputi iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Peningkatan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau disebut sebagai ISPA, kekambuhan gejala asma, serta penyakit paru obstruktif kronis atau sebagai PPOK, hingga gangguan pernapasan, fungsi jantung, dan pembuluh darah dalam jangka panjang.
1: Masyarakat diharapkan segera mengambil langkah pencegahan apabila terjadi kabut asap dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi paparan asap, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Upaya pencegahan karhutla juga perlu dilakukan bersama dengan menjaga lingkungan dan menghindari tindakan pembakaran yang dapat memperburuk kualitas udara. Dari Bengkulu, Anggrid Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bengkulu menuju ke Sungai Penuh.

0: Lahan persawahan warga desa Koto Tuo, kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh mengalami kekeringan selama hampir 6 bulan akibat musim kemarau panjang. Laporan akan disampaikan Asep Sanjaya dari SP Sungai Penuh.
1: Lahan persawahan warga desa Koto Tuo, kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh mengalami kekeringan selama hampir 6 bulan. Kondisi ini terjadi akibat musim kemarau panjang yang membuat lahan pertanian warga kekurangan pasokan air. Persawahan di wilayah tersebut merupakan lahan tada hujan yang hanya mengandalkan curah hujan karena belum memiliki jaringan irigasi. Salah seorang warga, Kamil Waton, mengatakan kemarau panjang membuat lahan persawahan yang sudah ditanami padi mulai ditumbuhi rumput liar. Kondisi ini memaksa dirinya kembali mencangkul dan membersihkan lahan agar tanaman padi tetap bisa tumbuh. Menurutnya, jika kemarau terus berlangsung, tanaman padi terancam gagal panen karena kekurangan air.
2: Ini kami garap kurang 6 bulan.
3: 6 bulan, kekeringan?
2: Ya, kekeringan, ya. Ada nanda kata hujan.
3: Sejak awal menggarap sudah kering, Pak ya?
2: Oh iya, mulai menggarap sampai sekarang ini kering. Ya, begitulah. Ya, kalau musim kering gini, ya hasilnya jauh daripada yang kita harap. Apalagi banjir, banjir itu susah. Ya, dan habisnya.
3: Kalau banjir tidak bisa digarap, Pak ya?
2: Oh, kalau banjir tidak bisa digarap. Iya, betul.
1: Di sisi lain, lahan tersebut justru hanya bisa digarap saat musim kemarau. Sebab ketika hujan terus-menerus terjadi, lahan persawahan akan kembali terendam banjir. Warga berharap kondisi cuaca segera berubah agar persawahan mereka kembali mendapatkan pasokan air yang cukup dan hasil panen tetap terjaga. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kami akhiri warta belajar subah hari ini dari Bintuhan.

0: Ketua Kwartir Cabang Pramuka, Kaur beserta pengurus Kwarcap menyambut kehadiran peserta Jambore Nasional yang tiba kembali di Kabupaten Kaur. Laporan akan disampaikan Rohil Minata dari SP Bin Tuhan.
1: Kita sesama dan sampai diakui Tuhan.
2: Ketua Kwartir Cabang atau Kwarcap Pramuka Kaur menyambut kehadiran para peserta Jambore Nasional Jamnas setelah mengikuti kegiatan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Upacara penyambutan ini untuk memberikan apresiasi kepada perwakilan Kaur dalam ajang nasional tersebut. Dalam kesempatan itu, Kakwarcap Kaur Abdul Hamid SPDI mengucapkan rasa terima kasih kepada para peserta, pendamping dan juga ofisial atas dedikasinya pada ajang Jamnas kali ini. Abdul Hamid menyampaikan rasa bangganya atas kedisiplinan dan semangat juang yang ditunjukkan oleh seluruh anggota kontingen selama berada di Buperta Cibubur. Ia menilai bahwa keikutsertaan dalam ajang nasional tersebut telah memberikan pengalaman berharga serta melatih kemandirian para kader pramuka daerah. Melalui kegiatan ini, mental dan karakter generasi muda Kabupaten Kaur diharapkan menjadi lebih tangguh serta siap menghadapi tantangan masa depan.
3: Kemarin kita lepas ya, dengan resmi oleh pemerintah daerah, nah ini kami juga mengembalikan kalian kepada orang tua. Kalian masing-masing ke gugus depan masing-masing, ke sekolah masing-masing. Artinya pesan-pesan kami tadi, ya jangan sampai dilupakan, berbagilah pengalaman, berbagilah ilmu yang telah kalian dapatkan selama mengikuti Jamnas pada teman-teman semua.
2: Kontingen Kwarcap 0706 Kaur yang berjumlah 50 orang ini telah sukses membawa misi penting daerah di kancah nasional. Selama perhelatan berlangsung, mereka tidak hanya fokus pada materi kepramukaan, tetapi juga aktif mempromosikan potensi seni dan budaya khas Kaur. Penampilan mereka dalam parade kolone tongkat pada pembukaan Jamnas ke-12 menuai banyak pujian dari kontingen daerah lain. Pemerintah Kabupaten Kaur menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan gerakan pramuka di tingkat lokal. Keberhasilan ini akan dijadikan barometer untuk meningkatkan kualitas pelatihan bagi gugus depan di setiap kecamatan. Upacara penyambutan ditutup dengan penyerahan kembali bendera kontingen dari pimpinan rombongan kepada Ketua Kwarcap Kaur. Suasana haru dan hikmat menyelimuti halaman sekretariat saat seluruh peserta bersalaman dengan jajaran pengurus Kwarcap serta orang tua yang menjemput. Momentum ini menjadi tonggak sejarah baru bagi kemajuan kepanduan di bumi Saase Sehijian. Demikian Rohim Minata, RRI Bin Tuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bin Tuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini Senin 24 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.

90,9 RRI Persatu Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi untuk Anda di sore hari ini adalah tren wisata sekarang sudah mulai berubah gitu kan. Sekarang tuh wisatawan sudah gak, apa ya maksudnya, udah gak cari tempat atau destinasi yang populer, tapi juga tempat yang lebih tenang dan juga menawarkan pengalaman yang autentik serta bermakna. Ini berdasarkan ada sebuah studi, warga Inggris ini mulai meninggalkan destinasi yang sudah berulang-ulang kali mereka kunjungi dan akhirnya mereka beralih mencari tempat wisata baru yang memberikan pengalaman berbeda gitu ya. Dikutip dari Mirror, menemukan hampir 2/3 responden ini tidak lagi mempertimbangkan untuk mengunjungi destinasi yang sebelumnya sering mereka datangi. Lebih dari 1/3 responden ini mengatakan ingin menjelajahi tempat-tempat baru. Sementara itu 1 dari 5 responden itu menilai destinasi yang biasanya mereka kunjungi sekarang sudah terlalu ramai atau padat gitu ya. Kemudian pendengar, Tourism Tasmania ini mengatakan temuan tersebut itu menunjukkan adanya perubahan yang lebih luas di kalangan wisatawan Inggris. Jadi mereka-mereka ini mulai mencari nih perjalanan yang lebih bermakna sekaligus ingin membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat dan tempat yang mereka kunjungi gitu ya. Dan saat ini pendengar, prioritas wisatawan itu mencakup menyelami budaya lokal, mencicipi makanan dan minuman khas daerah, mempelajari sejarah, hingga mencari pengalaman dan juga petualangan baru. Wih, keren ya. Dan keindahan alam Tasmania ini menjadi salah satu daya tarik utama gitu. Dan hampir setengah responden itu akhirnya tertarik gitu ya untuk berkunjung karena alasan tersebut gitu. Dan sementara itu separuh lainnya itu mengatakan pengalaman menikmati alam dan melihat satwa liar itu membuat mereka merasa lebih terhubung dengan destinasi yang dikunjungi. Dan terakhir pendengar ya, perubahan dalam cara masyarakat Inggris dan dunia memandang perjalanan. Liburan sekarang itu gak lagi sekedar memenuhi daftar destinasi yang ingin dikunjungi, tapi juga menikmati ritme perjalanan, terhubung dengan suatu tempat dan pulang dengan perasaan bahagia setelah mendapatkan pengalaman baru gitu. Karena ya sih ya, di mungkin di beberapa tempat di Indonesia kayak tempat-tempat turis tuh memang udah, aduh, ya memang tempat turis gitu. Tapi untuk orang-orang zaman sekarang tuh kalau udah kita mau liburan, mau enak, mau santai, mau refreshing, kalau tempat yang crowded tuh kayaknya memang males gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya ada yang lagi rame gitu di sosmed, tempat-tempat kue atau tempat makan, saya tuh sekarang kan suka bingung gitu. Kok ada ya orang-orang yang bisa tahan ngantri berjam-jam untuk mendapatkan kue atau mencoba suatu tempat makanan ya, tapi ya balik lagi terusnya terserah. Tapi kan ini saya pribadi agak bingung gitu ya, ada ya waktunya untuk ngantri 1 jam 2 jam, ngantrinya nggak sebentar loh, berjam-jam loh. Respect lah untuk orang-orang itu ya. Oke, kalau gitu pendengar ya, itu dia tadi informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini ya, menemani aktivitas sore hari Anda yang mungkin lagi di perjalanan pulang setelah beraktivitas di hari ini. Dan Obriana akan menemani Anda sampai dengan pukul 19 waktu ini sebagian barat. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: seberapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ayo biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: dibenerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909, chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Baik mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Al-An'am ayat 1 sampai dengan 6 yang dibacakan oleh Sugianto.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
5: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
4: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
5: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
4: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
5: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
6: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Dengan berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Tanjung Karang atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Tanjung Karang memberitahukan kepada nama Angga Kevin Pratama bin Mukhtar, tepat tanggal lahir Sukabumi 11 Januari 2021. Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Jalan Pulau Antasari, nomor 158 Kelurahan Kalibalau, Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan pada ruang sidang Utsman bin Affan, Pengadilan Agama Tanjung Karang, beralamat di Jalan Untung Suropati, nomor 2 Bandar Lampung, hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam perkara cerai gugat antara Ebella Fandini binti Muhammad Taufik sebagai penggugat lawan Angga Kevin Pratama bin Mukhtar sebagai tergugat.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22/2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: adek. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong.
1: Sementara itu, dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
3: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
1: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
4: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
5: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
4: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus dan tersangka yang

0: Ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
1: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
2: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
3: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
2: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
1: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Agai Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
6: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
5: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
7: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
6: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
7: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
6: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Yeah. Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN, Andrea Strisno.
8: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
9: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
10: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
8: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Anda Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
11: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
12: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
11: Yang udah tanam ini ya, ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
13: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
14: Berapa, Bu, mungkin stok?
13: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya, tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih
12: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
15: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
12: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
15: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
12: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
15: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali gitu, akan mudah sekali.
12: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
16: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
12: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
16: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
17: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
18: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transport.
20: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
19: Kita akan kerjasama dengan misile, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
20: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
19: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
21: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain kalau ada Heping Garuda?
19: Heping Garuda Indonesia dengan China.
20: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
19: Ini paling lambat 2020.
20: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita akan kerjasama di dalam.
4: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
22: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
23: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
22: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di Liga.
0: ambition and to be as high as possible.
23: Dan ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal. Itulah tujuan kami.
0: And that's our goal. And
22: dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diragukan. Dari Jakarta, Karis Marzuki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Misteri campreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Pendengar, saat ini RRI Bentang Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest ya, yang juga berbarengan ini dengan eventnya pemilihan bintang radio tahun 2026. Jadi nanti jangan sampai nggak datang ya di acara yang juga seru kali ini, karena banyak banget gelaran yang juga akan kita laksanakan acaranya. Ada bazar UMKM, terus juga seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga bintang radio 2026. Jadi pelaksanaan acara ini akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ramaikan dan juga ikuti acara RRI Fest dan juga bintang radio. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi kami dengan follow Instagram di @RRI Bandar Lampung.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lo. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
5: Bahaya banget, bahaya banget.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

belakangan ini memang cuaca Kota Bandar Lampung tuh nggak menentu ya. Kadang panas, terus juga tiba-tiba hujan. Dan hujan yang membawa keberkahan ini juga sangat ditunggu-tunggu. Karena memang beberapa dampak kekeringan yang juga cukup dirasakan ini. Selain kita nih sebagai manusia gitu kan ya, tapi juga tumbuh-tumbuhan yang juga sudah mulai mengalami kekeringan. Dan hal ini juga berdampak pada limbah atau juga sampah yang juga mempengaruhi dengan kebersihan di kawasan jalan, terutama di belakang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atau juga UINRIL, yang juga saat ini tetapi mulai membaik setelah sampah di lokasi itu diangkut secara rutin ya. Karena berdasarkan pantauan kita nih, ini sebuah kontainer yang juga tersedia di kawasan itu dimanfaatkan warga sebagai tempat membuang sampah rumah tangga. Jadi memang kalau sudah ada tempat yang juga disediakan oleh dinas kebersihan pun, ini warga juga harus saling bahu-membahu untuk menempatkan pembuangan sampah yang nggak boleh sembarangan gitu kan ya. Karena ini juga membantu mengurangi penumpukan sampah di sekitar kawasan jalan belakang kampus. Sementara itu pendengar, ya kalau memang kondisi kawasan ini juga terasa lebih nyaman dibandingkan sebelumnya, di mana kawasan di belakang jalan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dinilai perlu dijaga untuk pengangkutan sampah secara rutin, dan juga hal ini berkaitan erat dengan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang juga telah disediakan.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22/2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638,

Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Dengan judul Eskado di Tengah Gelisah.
2: Wah, wah, wah, mau wawancara pakai baju gitu. Gimana nanti kesannya?
3: Kenapa? Pakaian saya kan baik-baik saja. Yang lebih penting menurut saya adalah kemampuan dan pengalaman yang meyakinkan.
2: Heh, kalau ada orang dalam, gampang kok. Pengalaman dan kemampuan mah belakangan.
4: Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah hadir. Yuk mulai dengan perkenalan singkat.
3: Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan saya Asri Larasati, saya lulusan desain komunikasi visual. Saya juga berkepribadian tenang, tetapi saya dapat beradaptasi dengan cepat dan bekerja sama dengan baik.
4: Oke baik, terima kasih banyak. Silahkan untuk kandidat 2.
5: Nama saya Rina Bu, saya fleksibel sih orangnya. Pastinya gampang bergaul juga. Belum banyak pengalaman, tapi yakinlah bisa cepat belajar.
4: Oke baik, saudari Asri dan Rina, apakah kalian memiliki pengalaman kerja di bidang terkait?
3: Baik, izin menjawab ya Bu. Selama 3 tahun terakhir ini, saya bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kreatif. Saya juga terbiasa mengerjakan branding, desain media sosial, serta visual kampanye promosi. Selain itu, juga saya pernah memimpin tim kecil untuk proyek rebranding sebuah perusahaan. Dan alhamdulillah berhasil meningkatkan engagement klien hingga 30%. Pengalaman ini membuat saya terbiasa berpikir kreatif sekaligus mengelola proyek dengan terstruktur.
4: Menarik, bagaimana dengan saudari Rina?
5: Saya belum ada pengalaman formal sih Bu, tapi ini kayaknya hal-hal dasar deh. Pasti bisa lah, sambil jalan juga beres. Lagian kalau ada yang susah atau aku nggak bisa kan tinggal tanya langsung ke Pak Direktur.
4: Oke. Lalu menurut kalian, seberapa penting sih penampilan dalam pekerjaan?
3: Izin menjawab Bu, penampilan memang penting sebagai kesan pertama. Tetapi menurut saya yang lebih penting adalah kualitas kerja dan konsistensi.
4: Oke, baik. Bagaimana dengan Rina?
5: Menurut saya penampilan sih gampang dipoles nanti ya. Ada yang lebih penting yaitu koneksi, siapa yang kita kenal. Nah kebetulan di sini ada om saya yang jadi direktur. Jadi menurut saya itu lebih penting sih dari sekedar gaya atau pengalaman.
4: Oke, baik teman-teman. Sesi wawancara kalian sudah selesai. Silahkan tunggu di luar untuk pengumumannya.
3: Terima kasih, Bu.
5: Terima kasih.

0: Oke, setelah kami pertimbangkan teman-teman, keputusan manajemen menetapkan bahwa kandidat yang diterima adalah saudari Rina. Selamat bergabung dengan perusahaan kami ya.
1: Maaf Bu, boleh saya tahu alasannya? Kenapa saudari Rina yang bisa keterima di perusahaan ini?
0: Keputusan ini sepenuhnya mengikuti arahan dari atasan. Jadi, sifatnya sudah final, tidak bisa diganggu-gugat. Meskipun, saya tetap menghargai pengalaman serta jawaban yang Anda sampaikan.
2: Kan kayak yang udah saya jelasin, om saya direktur di sini. Jadi, tahulah hasil akhirnya gimana.
1: Ternyata sejak awal hasilnya udah ditentukan. Dari awal aku udah berusaha maksimal, jawaban semua pertanyaan dengan tenang, ceritain pengalaman kerjaku dengan jelas. Tapi nyatanya yang kepilih tetap aja Rina. Alasannya cuma karena punya orang dalam.
3: Es kadonya, Neng?
1: Boleh deh, Pak. Satu, biar adem, gak kayak hati saya.
3: Waduh, emangnya kenapa, Neng?
1: Ini loh, Pak. Tadi saya habis wawancara. Jawaban saya tuh udah jelas, pengalaman juga ada. Tapi tetap aja kalah sama yang punya orang dalam. Padahal saya sudah sesuai dengan persyaratan mereka. Rasanya usaha saya sia-sia selama ini.
3: Yowes, sabar ya, Neng. Saya ngerti banget rasanya. Dulu, waktu muda, saya juga ngalamin. Udah siapin portofolio, latihan jawab pertanyaan. Tapi kalah sama orang yang punya kenalan di dalam. Ya lama-lama saya capek sendiri.
1: Wah, jadi Bapak juga pernah ngalamin hal yang sama?
3: Ah iya, berkali-kali coba daftar kerja kantoran, tapi selalu mentok gara-gara orang dalam. Akhirnya saya pilih buka usaha kecil-kecilan. Ya awalnya sih malu, tapi ya lama-lama saya sadar rezeki itu bukan cuma lewat kantor. Yang penting halal dan bisa bikin hati senang toh.
1: Ternyata masalah kayak gini udah dari lama ya, Pak?
3: Banyak, Neng. Bapak yakin kamu juga bakal nemu kok jalannya. Kadang kita ditutupin dari satu pintu biar bisa nemuin pintu yang lain yang lebih cocok buat kita. Ya udah, saya lanjut dagang dulu ya, Neng.
1: Hati-hati ya, Pak. Aku baru sadar, ternyata dunia kerja kadang gak adil ya. Dari persyaratan yang gak masuk akal, dan belum lagi kecurangan yang melalui orang dalam. Tapi hari ini aku belajar dari Pak Tatang, kalau jalur resmi terasa berat, bukan berarti menyerah. Tapi masih ada jalan lain untuk berkarya dan mencari rezeki yang halal. Yang penting tetap jujur, rajin, dan percaya bahwa setiap orang punya jalannya sendiri.
4: Mini drama radio dengan judul Eskado di Tengah Gelisah diperankan oleh Sarah Nur Fitria sebagai Astri, Sobilatul Fadilah sebagai Rina, Heru Wahyono sebagai Tatang, Evania Sema sebagai HRD. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Sobilatul Fadilah dan Sarah Nur Fitria. Teknik dan montase Ahmad Doni Agung. Sutradara Dewi Puja.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pauman Bandar Lampung. Ya, kembali di program Lampung Malam ini dalam segmen Kopi Lampung. Pendengar, segmen kali ini kita akan berbincang bersama salah satu narasumber kita, ya, yang juga akan memberikan informasi kepada kita semua. Ini berbicara mengenai peran koin. Apa sih koin itu dalam menumbuhkan integritas dari satu komunitas menjadi sebuah karakter? Kita akan berbincang bersama narasumber kita, yaitu Raihan Afrizal. Jadi Raihan ini adalah selaku Kepala Biro Hubungan Luar UKM Komunitas Integritas, yaitu Koin Universitas Lampung. Namanya unik ya, ini koin merupakan singkatan gitu, Kepala Biro dari Hubungan Luar UKM Komunitas Integritas. Nanti kita akan berbincang sebenarnya koin ini apa sih dan juga peranannya apa untuk bisa menumbuhkan integritas di sekitar lingkungan kita. Langsung aja kita akan sapa ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam.
0: Iya, bagaimana nih Kak Raihan? Apa kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah, untuk saat ini alhamdulillah masih diberi kesehatan.
0: Alhamdulillah diberi kesehatan ya. Baik, sebelum nanti kita akan berbincang lebih dalam lagi, sebenarnya ini kan tema kita mengenai peran koin dalam menumbuhkan integritas ya. Bisa dijelasin gak nih kepada pendengar Pro 1, koin itu apa sih?
1: Boleh, boleh banget dong Kak. Jadi kalau dari namanya sendiri, mungkin kalau orang dengar koin, apa ya, koin mungkin taunya koin yang koin bulat ya Kak ya.
0: Yes.
1: Jadi jadi kalau koin sendiri kepanjangannya Komunitas Integritas, dia adalah salah satu UKM tingkat universitas yang ada di Universitas Lampung. Jadi koin sendiri awalnya bukan UKM tingkat universitas Kak. Jadi awalnya itu dia tingkat fakultas terlebih dahulu dan alhamdulillah bisa merangkat jadi di tingkat universitas.
0: Oke, UKM sendiri berarti usaha kecil menengah seperti itu ya? Atau apa? Bukan. Tuh? Bukan, beda. Soalnya ini soalnya banyak banget ya, ada UKM, ada UMKM gitu kan, ada IKM. Oke, baik.
1: Kalau UKM sendiri, kalau di universitas biasanya unit kegiatan mahasiswa.
0: Oke. Okay. Unit kegiatan mahasiswa ya. Nah, di sini kan sudah diceritakan latar belakangnya berdirinya koin ya. Sebenarnya tujuan utama koin ini gimana sih kaitannya dengan nilai integritas?
1: Ya, jadi kalau dari namanya sendiri, unit kegiatan mahasiswa Komunitas Integritas, pastinya kita sangat menjunjung tinggi dan mendorong nilai-nilai integritas Kak. Jadi kita juga punya misi yang mana menanamkan nilai-nilai integritas ke anggota terlebih dahulu dan menyebarkannya ke masyarakat yang lebih luas. Jadi bukan hanya semata-mata kita ngasih tahu, ayo kalian berintegritas, tapi dalam internal kami juga harus kita tanamkan dalam-dalam terkait nilai-nilai integritas.
0: Iya, setuju banget ya. Lalu gimana nih kalau koinnya bisa menanamkan nilai integritas kepada anggotanya, yang juga tadi Kak Raihan bilang adalah di komunitas integritas ini juga perlu ditanamkan sejak dini gitu kan ya, supaya tumbuh di dalam anggota UKM ini. Ini bagaimana?
1: Betul Kak, betul banget. Jadi kalau untuk bagaimananya, di koin sendiri mungkin sudah sering terdengar ya, ada kantin kejujuran Kak. Jadi di sekretariat kami, tempat kumpul-kumpul kami lah, ada kantin kejujuran yang mana bayarnya ngambil sendiri, bayar sendiri, nggak bakal dicek segala macam, dan udah berjalan kurang lebih sekitar 6 bulan terakhir, dan hasilnya pun alhamdulillah sangat memuaskan Kak. Jadi tidak minus, tidak rugi dan sebagainya. Jadi kita bisa menilai lah, insya Allah anggota-anggota ini sangat-sangat menanamkan nilai integritas gitu untuk hal kecil. Dan juga mungkin terkait hal kecil lainnya ya Kak, terkait kalau ada rapat, ada kumpulan, ada pertemuan. Jadi di koin sendiri sangat-sangat minim gitu, terlambat yang sangat-sangat ngaret gitu. Biasanya kalau agenda jam 10 nih, ya kita mulai jam 10 lah, maksimal-maksimal 15 menit ya kita udah pasti mulai gitu. Jadi mungkin dari hal-hal kecil yang kadang orang sepelein, kita benahi terlebih dahulu lah Kak gitu.
0: Oke, baik, benar banget ya. Dari hal-hal kecil yang juga menjadi bisa ditanamkan menjadi sebuah integritas gitu kan ya. Dan kalau bicara soal kegiatan saat ini, program kerja dari koin untuk bisa mencerminkan penerapan integritas itu apa aja programnya Kak?
1: Oke, jadi kalau untuk salah satu contohnya Kak, di koin sendiri ada namanya Legacy Project Kak. Di Legacy Project ini adalah kegiatan UKM Koin melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke seluruh sekolah, hampir ya Kak, hampir seluruh sekolah yang ada di Provinsi Lampung. Dan alhamdulillah di tahun ini dan di tahun sebelumnya juga sudah dilaksanakan, di tahun kemarin kurang lebih 60 sekolah sudah kami datangi, dan di tahun ini alhamdulillah meningkat Kak, jadi kurang lebih 80-an sekolah, yang mana kita menanamkan nilai-nilai integritas dari kita memberitahu terkait cara-cara masuk PTN dan sebagainya. Karena kami percaya ya Kak, kalau Koin sendiri percaya bahwa pendidikan itu pasti menjadi akar dari segala-galanya gitu. Karena kami tahu concernnya, ya banyaklah sekolah-sekolah yang mungkin terpencil, kekurangan informasi, dan kami datang untuk tidak membantu adik-adik yang mungkin kekurangan informasi tersebut Kak.
0: Oke, jadi hal ini melakukan sosialisasi lah ya kepada adik-adik yang juga ingin mengetahui dunia kampus gitu ya. Tidak seseram yang juga dibayangkan gitu kan. Oke, baik. Nah, ini kalau tantangan yang pernah dialami oleh Koin dan juga kendala yang juga pernah dihadapi gitu ya. Sebenarnya untuk bisa menumbuhkan dan mempertahankan integritas ini seperti apa tantangannya Kak?
1: Oke, jadi kalau mungkin soal tantangan ya Kak. Kalau tantangan Koin sendiri pada awalnya sih mungkin FPI juga Kak, kalau Koin ini kebetulan sempat vakum ya Kak, sempat vakum di tahun 2020 sampai tahun 2024 dan baru ada lagi di tahun 2025 awal, dimana kami pasti pada saat itu masih sangat kebingungan gitu bagaimana menjalankan organisasi. Dan alhamdulillah di pertengahan tahun 2026 ini sudah lumayan stabil Kak, walaupun pastinya masih banyak kurang-kurangnya. Dan kalau untuk kendalanya, mungkin yang kami rasakan sih Kak ya, masih banyak banget sih sebenarnya Kak, orang-orang yang kayak nyepelein hal-hal kecil, mungkin kecil banget ya, dari waktu, dari tugas, segala macam yang pasti relate lah sama anak kuliahan lah ya, terkait kalau misalnya joki, penggunaan AI yang sudah dilarang oleh dosen misalnya, tapi tetap menggunakan, mungkin itu sih Kak, hal-hal kecil yang masih disepelekan gitu kalau untuk tantangan dari Koin sendiri.
0: Iya, benar sekali ya. Apalagi hal itu juga sering terjadi gitu di lingkungan kampus, pakai joki dan juga lain sebagainya dalam penyelesaian tugas gitu kan ya. Nah, untuk saat ini ketika sudah dihadapi itu kendala dan juga tantangan, ya pasti dong ada pesan dari Koin bagi mahasiswa supaya bisa menerapkan integritas ini dalam kehidupan sehari-hari dan berada di jalur yang semestinya gitu kan ya. Ini seperti apa?
1: Betul-betul Kak, jadi pastinya nilai integritas sangat penting bagi mahasiswa, tidak hanya mahasiswa, bagi seluruh kalangan masyarakat, baik itu dia masih sekolah, masih mahasiswa ataupun sudah bekerja, sangat-sangat penting menanamkannya integritas. Karena untuk saat ini kita bisa bayangkan masih banyak, masih sedikit Kak, bisa dibilang orang-orang yang sangat-sangat peduli terhadap integritas, karena sangat-sangat penting kalau orang tersebut menanamkan nilai-nilai integritas. Karena kalau tidak dijalankan atau tidak ditanamkan, pasti nanti kedepannya bakal merusak atau membuat citra buruk bagi seseorang ataupun bagian atau sekelompok gitu. Apalagi kalau di Koin udah ada labelnya nih Kak, jadi kalau anggota Koin ini ada labelnya nih, UKM Koin. Koin apa sih? Komunitas integritas. Masa anggotanya aja nggak berintegritas sih Kak? Kalau Koin sendiri ada labelnya sih Kak, seenggak-enggaknya kalau buat anggota sendiri gitu.
0: Oke, baik. Nih Kak, ini kan di bulan Agustus ini udah mulai penghujung bulan ya. Udah kita sedikit lagi udah mulai memasuki bulan September gitu. Untuk kegiatan terdekat di Koin di bulan September nanti apa kira-kira?
1: Oke, sebelumnya sudah saya mention sedikit sih Kak. Jadi Koin tuh ada legacy project tadi, yang mana itu merupakan rangkaian kegiatan, yang mana kegiatan awalnya adalah sosialisasi ke hampir seluruh sekolah yang ada di Provinsi Lampung. Dan nanti Kak, di tanggal 13 September kita ada kegiatan Kak, acara puncak legacy projectnya. Gimana di dalam kegiatan tersebut nanti ada tes minat bakat, nanti juga ada pemaparan materi terkait rasionalisasi soal SNPMB atau penerimaan mahasiswa baru, dan juga ada gestar, ada juga nanti mini konser, yang mana bukan hanya ibaratnya bukan cuma belajar-belajar Kak, pun adik-adik ini yang udah pusing belajar nyiapin untuk nanti gimana saya bisa lolos ke PTN-PTN yang ada di Indonesia. Ibu juga kasih hiburannya lah Kak, biar mereka bisa refreshing sejenak Kak.
0: Oke, baik. Nah, untuk adik-adik mahasiswa nih yang juga berada di lingkungan kampus Universitas Lampung dan tertarik ya bergabung mengikuti UKM Komunitas Integritas. Ini gimana caranya supaya bisa gabung dengan Koin?
1: Kebetulan banget Koin sendiri sedang melaksanakan open recruitment nih, Kak. Karena kan periodenya sedang periode mahasiswa baru masuk nih dan ya, sudah dibuka pada 10 Agustus kemarin dan ditutup pada 10 September. Bener lagi sih sebenarnya, Kak. Jadi buat teman-teman yang khususnya mahasiswa baru ya, Kak, bisa banget cek kalau mau join UKM Komunitas Integritas bisa dicek di akun Instagram resmi Komunitas Integritas.
0: Yes, itu dia ya. Bisa di follow medsosnya untuk update terkait segala kegiatan Koin. Bisa follow di medsosnya di mana bisa diulangin lagi, Kak Raihan?
1: Boleh, kalau Koin sendiri ada aktifnya di dua media sosial. Yang pertama ada di akun Instagram @komunitasintegritas dan di akun TikTok juga ada sama namanya @komunitasintegritas. Bisa dikepoin aja.
0: Oke, baiklah nih ya untuk adik-adik nih yang sedang memasuki lingkungan dunia kampus dan lagi beradaptasi, anak-anak maba yang pengen tahu beberapa UKM yang sangat hits dan paling paling gue banget gitu kan untuk bisa ikutin komunitasnya Integritas Koin Universitas Lampung, langsung aja kepoin Instagramnya dan langsung temuin Kak Raihan Afridal tuh yang mana sih gitu kan. Dan bisa tanya-tanya langsung kepada yang lain nih ya. Oke, baik. Terima kasih loh Raihan atas waktunya malam hari ini.
1: Terima kasih kembali Kak Fira. Terima kasih juga sudah mengundang Koin.
0: Oke, mudah-mudahan nanti dan kesempatan bisa langsung datang studio untuk ngobrol, berbincang bersama kita ya.
1: Boleh, boleh banget. Sangat-sangat bersedia pastinya.
0: Oke, baik. Demikian pendengar Ngopi Lampung malam hari ini dari Komunitas Menjadi Karakter, peran Koin dalam menumbuhkan integritas bersama Raihan Afrizal selaku Kepala Biro Hubungan Luar UKM dari Komunitas Integritas atau juga Koin Universitas Lampung. Semoga apa yang juga beliau sampaikan juga sangat bermanfaat untuk kita semua dan juga menambah referensi pengetahuan untuk kita ya tentunya di Ngopi Lampung kali ini. Semoga juga adik-adik mahasiswa terus mengembangkan bakat dan juga minatnya sesuai dengan tujuan ya yang juga mungkin nantinya akan berakhir dengan kesuksesan pastinya dengan berbagai cara apapun. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi karena setelah ini kita akan beralih acara di Ruang Rindu ya jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pendengar tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Pendengar di mana, apakah Anda sudah bersiap untuk menyambut gelaran tahunan event yang juga sangat bergensi bagi Provinsi Lampung, yaitu Festival Krakatau yang juga sesaat lagi akan kita sambut ya dengan apa ya, dengan antusias yang juga luar biasa di tanggal 25 hingga tanggal 30 Agustus tanggal 30 Agustus yang juga menampilkan gelaran juga sangat seru sekali ya. Ini Festival Krakatau yang juga dilaksanakan di Lapangan Saburai Enggal Bandar Lampung. Banyak sekali kegiatan seru yang juga akan digelar ya. Selain ada pegelaran budaya, pendengar, tentunya Festival Krakatau ini juga menghadirkan berbagai tontonan yang sangat luar biasa gitu ya. Ada Krakatauran, kemudian Krakatau Kopi Expo. Anda bisa mengenal mengenai budaya atau juga keragaman dari kopi yang juga mencakup talk show, kemudian workshop, ada cup teaser dan juga talk show-nya. Dan untuk Anda juga ingin mengetahui mengenai drama tari kolosal yang juga sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ini menghadirkan gelora gelegar Krakatau dengan tema Nadi Baru Menembus Abu, di mana hal ini juga berkaitan erat sama ikoniknya Provinsi Lampung, yaitu Gunung Krakatau yang juga menjadi simbol sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh masyarakat Lampung. Datang dan juga hadiri serta ikuti kegiatan seru di Festival Krakatau 35 di Lapangan Saburai Enggal, Bandar Lampung.

0: Pernah gak sih ngerasa kalau target kamu masih jauh banget di depan sana? Kadang kita terlalu fokus sama garis finish sampai lupa kalau setiap langkah kecil itu berharga. Hari ini, rayakan kemenangan-kemenangan kecil Anda. Menyelesaikan satu tugas tepat waktu atau sekedar bisa tersenyum di tengah macetnya jalanan. Because small wins lead to big success. Semangat buat sisa harimu.
1: Dengar, apakah Anda tahu dengan makanan yang bernama lemet? Lemet adalah salah satu kudapan tradisional Nusantara yang lahir dari kesederhanaan masyarakat pedesaan Jawa. Makanan ini berbahan dasar singkong parut yang dicampur gula merah dan kelapa, lalu dibungkus daun pisang dan dikukus hingga matang. Sejarah lemet tak bisa dilepaskan dari singkong, tanaman pangan pengganti beras yang sejak dulu menjadi andalan masyarakat. Di masa lalu, lemet sering disajikan sebagai bekal ke sawah, hidangan selamatan, hingga camilan keluarga di sore hari. Nama lemet sendiri dipercaya berasal dari teksturnya yang lembut dan sedikit lengket. Aroma daun pisang yang berpadu dengan manisnya gula merah memberi cita rasa khas yang sederhana namun menghangatkan. Hingga kini, lemet tetap bertahan sebagai simbol kearifan lokal, mengingatkan kita bahwa dari bahan yang sederhana, lahir rasa yang kaya makna dan sejarah.

Pendengar, tahukah Anda, layanan 110 Polri hadir sebagai layanan darurat yang siap membantu masyarakat selama 24 jam. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melaporkan tindak kriminal, kecelakaan, gangguan keamanan, maupun keadaan darurat lainnya yang memerlukan penanganan kepolisian. Agar layanan ini tetap optimal, mari gunakan layanan 110 secara bijak dan bertanggung jawab. Hindari panggilan iseng, laporan palsu, dan penyalahgunaan layanan, karena tindakan tersebut dapat menghambat petugas dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Saat menyampaikan laporan, berikan informasi yang jelas, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sebutkan lokasi kejadian, waktu, serta kronologi secara singkat agar petugas dapat merespon secara cepat dan tepat. Keamanan dan keandalan layanan 110 Polri merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan penggunaan yang benar, kita turut mendukung pelayanan kepolisian yang profesional, cepat, dan terpercaya.

0: Kenapa ya hari ini sekolah terasa lebih menyenangkan?
1: Karena kita makan enak dan sehat.
0: Nah itu dia, makan bergizi bikin kita lebih fokus belajar, bahkan membuat tubuh lebih sehat dan jarang sakit.
1: Benar banget, gratis makannya, tapi dampaknya mahal untuk masa depan bangsa.
2: Indonesia yang kuat bukan hanya soal teknologi atau gedung tinggi. Makan bergizi gratis mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya nggak gratis, karena anak yang makan bergizi lebih fokus untuk belajar. Tubuh yang sehat membuat mereka jarang sakit, dan dari perut yang sehat lahirlah generasi kuat yang kelak membangun Indonesia. Makan bergizi hari ini menciptakan generasi cerdas esok hari. Karena bangsa yang kuat berawal dari perut yang sehat.
3: Namaku Brian. Pagi tadi aku berangkat sekolah. Rasanya lemes, ngantuk, gak fokus, maunya duduk aja. Soalnya aku cuma makan seadanya.
4: Pagi tadi aku berangkat sekolah. Rasanya sekarang sangat berbeda. Aku merasa semangat dan bahagia. Di piringku ada nasi, lauk, sayur, dan buah. Katanya sih itu namanya makan bergizi.
5: Dan bener aja, badanku jadi kuat, pikiranku lebih fokus. Aku jadi semangat belajar, semangat main, dan semangat mengejar cita-cita.
2: Apa yang ada di piring kita hari ini ternyata punya peran besar untuk hari esok. Karena dari makanan yang kita pilih, lahir tubuh yang sehat, pikiran yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Isi piringku mengajarkan kita untuk makan dengan gizi seimbang. Dalam satu piring, tubuh membutuhkan makanan pokok sebagai sumber energi. Lauk berprotein untuk tumbuh dan kuat. Sayur dan buah untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketika kebutuhan gizi terpenuhi, maka anak akan menjadi lebih sehat, lebih fokus belajar, dan lebih siap untuk meraih cita-cita.

0: Tak ingin dilupakan dalam memiliki Dearly, pendengar sudah mengantarkan kita di pukul 21 lebihnya 13 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam. Kami ucapkan untuk Anda yang juga sedang beristirahat santai di rumah, gak pergi kemana-mana gitu ya, tapi besok ada acara dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini di masjid dekat rumahnya, ini sudah mulai prepare ya, dan juga mempersiapkan menu-menu makanan yang juga nanti akan dikudap oleh jamaah yang juga akan hadir dalam satu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini sangat seru sekali dan juga bisa diperkenalkan buat anak-anak kita nih mengenai sejarah panjang Islam yang juga banyak sekali momen dengan alasan kenapa besok ini libur dan juga tanggal merah gitu kan ya. Tahu ada juga nih yang juga memanfaatkan waktu untuk pergi ke luar kota sekedar berlibur gitu kan ya, walaupun masih ada satu hari, ini kayaknya bisa dimanfaatkan waktu terbaik gitu ya. Baik, Fira akan bacakan lagi untuk Anda yang juga sudah bergabung di Ruang Rindu di 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207-909 di Ruang Rindu. Selamat malam buat Ocha. Halo, assalamualaikum Kak Fira. Waalaikumsalam Ocha, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya, Ca. Mau request lagunya Jazz Bersamamu dong Kak Fira puterin. Salamnya katanya buat Denny aja. Oke, buat satu orang aja ya. Terus juga selamat malam untuk Sari yang ada di Pesawaran, apa kabar Mbak Sari? Pia kabare Mbak? Malam hari ini mudah-mudahan sehat ya. Mau request lagunya Sandi yang Telepon Aku. Itu judulnya ya, Telepon Aku ya. Katanya seseorang mudah-mudahan bisa menelpon aku malam hari ini. Terima kasih. Terus juga selamat malam nih Fira ucapin buat Mbak Maisaroh, apa kabar? Rajin sekali Mbak Maisaroh. Requestnya lagunya bebas aja deh. Salamnya buat Fira yang lagi siaran, semangat terus karena besok libur ya. Makasih Mbak Maisaroh udah ngingetin besok libur ya. Jangan kerja gitu kan. Tapi kalau yang kerja sih biasanya yang shift atau juga punya jam-jam operasional gitu kan ya. Jadi enggak kenal kata tanggal merah. Apa tuh tanggal merah gitu kan? Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya, umur yang panjang dan juga bisa melaksanakan aktivitas dengan baik ya. Oke, kalau gitu pendengar, kita akan dengarkan dulu lagu dari miliknya Hanindia dengan judul lagunya Pupus. Ini spesial untuk siapa nih? Untuk Ocha ya, yang udah request lagunya. Oh, Ocha tadi lagunya Jazz Bersamamu. Nanti kita akan puterin setelah lagu dari Hanindia.
1: Aku tak mengerti apa yang ku rasa.

0: Pernah gak sih ngerasa kalau target kamu masih jauh banget di depan sana? Kadang kita terlalu fokus sama garis finish sampai lupa kalau setiap langkah kecil itu berharga. Hari ini, rayakan kemenangan-kemenangan kecil Anda. Menyelesaikan satu tugas tepat waktu atau sekedar bisa tersenyum di tengah macetnya jalanan. Because small wins lead to big success. Semangat buat sisa harimu.
1: Kenapa ya hari ini sekolah terasa lebih menyenangkan?
2: Karena kita makan enak dan sehat.
1: Nah itu dia, makan bergizi bikin kita lebih fokus belajar, bahkan membuat tubuh lebih sehat dan jarang sakit.
2: Benar banget, gratis makannya, tapi dampaknya mahal untuk masa depan bangsa.
3: Indonesia yang kuat bukan hanya soal teknologi atau gedung tinggi. Makan bergizi gratis mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya nggak gratis, karena anak yang makan bergizi lebih fokus untuk belajar. Tubuh yang sehat membuat mereka jarang sakit, dan dari perut yang sehat lahirlah generasi kuat yang kelak membangun Indonesia. Makan bergizi hari ini menciptakan generasi cerdas esok hari. Karena bangsa yang kuat berawal dari perut yang sehat.

Pendengar, di bulan September tuh RRI punya banyak sekali agenda dan juga event acara yang juga akan dilaksanakan ya, mulai dari RRI Fest, pemilihan bintang radio, hari radio yang juga berlangsung di tanggal 11 September dan juga masih banyak lagi. Ketika kita juga menjadi saksi sejarah, turut hadir juga nih dan datangi RRI Bandar Lampung di tanggal 2 dan juga tanggal 3. Karena banyak banget acara yang juga akan kita gelar. Untuk Anda juga ingin mendonorkan darahnya ya, ini sebagai penggalang kemanusiaan gitu ya, boleh nanti di tanggal 2 akan dilaksanakan donor darah di Studio 2 RRI Bandar Lampung. Kemudian juga ada bazar UMKM, seminar UMKM, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga pemilihan bintang radio 2026. Jadi pelaksanaan acara ini akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ramaikan dan juga ikuti RRI Fest serta Bintang Radio 2026. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Selamat malam pendengar. Untuk Anda yang juga sambil mendengarkan siaran kami di Ruang Rindu ya, senangnya bisa menemani Anda malam hari ini. Dan buat semua yang lagi santai di rumah, masih bekerja atau lagi dalam perjalanan, yang mungkin habis dari luar kota gitu ya, ingin sejenak melepas lelah, karena malam ini tuh kita sudah nyiapin lagu favorit Anda yang pastinya sudah gak asing lagi di telinga kita ya. Jadi tetaplah bersama kami pendengar, berbagai lagu yang juga telah kami siapkan selain dari musik director. Ini lagu requestan Anda semua yang juga sudah bergabung di 0811 7207909. Ini selamat malam untuk Mas Denny di Wayalim. Apa kabar? Mau request lagunya Best Jam, Jatuh Cinta. Wah, Jatuh Cinta sama siapa nih? Kamu oke, okay, nanti akan kita puterin ya. Terus juga selamat malam untuk Mbak Rita. Apa kabar? Mbak Rita request lagunya Adira Lebih Indah. Ini seseorang yang jauh di mata tapi tetap di hati. Katanya mau dikirimin salam walaupun gak bisa pernah jumpa dalam beberapa bulan ini ya. Mudah-mudahan nanti satu saat berjumpa dengan satu jenjang yang juga berbeda gitu ya. Kalau misalnya mungkin sekarang lagi didekatkan hubungannya pertunangan, nanti akan naik lagi jenjangnya ke dalam sebuah pernikahan, membina rumah tangga ya. Ya udah deh ya, nanti ditunggu undangannya kalau begitu. Oke, baik. Selamat malam. Ini untuk siapa nih? Oh, Andi, Mas Andi apa kabar? Mau request lagunya Dari Bulan Sutena, Terpesona. Nanti kita puterin ya.

Pendengar, tahukah Anda bahwa coklat memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang? Jauh sebelum menjadikan camilan manis yang kita kenal sekarang, coklat pertama kali ditemukan oleh peradaban kuno di Amerika Tengah seperti suku Maya dan juga Aztec. Bagi mereka, coklat bukanlah makanan penutup, melainkan minuman pahit yang dianggap suci dan hanya disajikan dalam upacara keagamaan atau untuk para bangsawan. Biji kakao ini bahkan pernah digunakan sebagai alat tukar, layaknya uang karena nilainya sangat tinggi. Saat bangsa Eropa datang ke benua Amerika pada abad ke-16, kakao mulai dibawa ke Eropa dan diolah dengan tambahan gula dan susu. Dari sinilah coklat mulai digemari oleh masyarakat luas dan juga berkembang menjadi berbagai bentuk, mulai dari minuman hangat hingga coklat batangan. Seiring waktu, coklat tidak hanya menjadi simbol kenikmatan, tetapi juga bagian dari budaya, industri, dan ekonomi dunia. Kini coklat hadir dalam berbagai rasa dan inovasi, namun tetap menyimpan kisah panjang tentang sejarah, peradaban, dan juga kreativitas manusia. Nah, bagaimana sepotong coklat yang kita nikmati hari ini ternyata menyimpan cerita ribuan tahun di balik rasanya?

Pernah nggak kamu sadar, ada colokan listrik yang masuknya agak miring. Kelihatannya sepele, tapi ternyata itu bukan desain iseng. Desain miring ini dibuat demi keamanan. Pada colokan 3 pin, bagian ground atau pengaman terhubung lebih dulu. Jadi, kalau ada arus bocor, listrik langsung dialirkan ke tanah. Resiko kesetrum juga jauh lebih kecil. Posisi miring juga bikin colokan lebih stabil. Gak gampang copot saat kabel ketarik dan tekanan ke pin jadi lebih merata. Hasilnya, colokan dan stop kontak jadi lebih awet. Selain itu, desain ini juga membantu mengurangi debu masuk ke soket. Karena debu bisa picu korsleting loh. Secara teknis, posisi miring bikin kontak listrik lebih rapat. Arus mengalir lebih lancar, panas berlebih bisa ditekan. Lebih aman dan lebih efisien. Jadi, colokan miring itu bukan gaya-gayaan, tapi hasil perhitungan supaya kita tetap aman setiap hari. Karena kadang yang terlihat sederhana sebenarnya penuh perhitungan.

0: Pernah gak sih ngerasa kalau target kamu masih jauh banget di depan sana? Kadang kita terlalu fokus sama garis finish sampai lupa kalau setiap langkah kecil itu berharga. Hari ini, rayakan kemenangan-kemenangan kecil Anda. Menyelesaikan satu tugas tepat waktu atau sekedar bisa tersenyum di tengah macetnya jalanan. Because small wins lead to big success. Semangat buat sisa harimu.
1: Kenapa ya hari ini sekolah terasa lebih menyenangkan?
2: Karena kita makan enak dan sehat.
1: Nah itu dia, makan bergizi bikin kita lebih fokus belajar, bahkan membuat tubuh lebih sehat dan jarang sakit.
2: Benar banget, gratis makannya tapi dampaknya mahal untuk masa depan bangsa.
3: Indonesia yang kuat bukan hanya soal teknologi atau gedung tinggi. Makan bergizi gratis mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya nggak gratis, karena anak yang makan bergizi lebih fokus untuk belajar. Tubuh yang sehat membuat mereka jarang sakit, dan dari perut yang sehat lahirlah generasi kuat yang kelak membangun Indonesia. Makan bergizi hari ini menciptakan generasi cerdas esok hari. Karena bangsa yang kuat berawal dari perut yang sehat.

Tahukah Anda bahwa gas air mata sebenarnya bukan dari gas murni? Zat ini merupakan senyawa kimia yang berbentuk partikel halus yang menyebar di udara dan bereaksi ketika mengenai mata, hidung, serta kulit. Tujuan utamanya adalah melumpuhkan sementara dengan menimbulkan rasa perih, mata berair, dan kesulitan bernapas ringan. Gas air mata pertama kali digunakan secara luas pada Perang Dunia Pertama, sebelum akhirnya dipakai oleh aparat keamanan untuk mengendalikan massa. Efeknya biasanya muncul dalam hitungan detik dan dapat berlangsung beberapa menit hingga satu jam, tergantung pada paparan dan juga kondisi tubuh seseorang. Meski disebut tidak mematikan, gas air mata tetap memiliki resiko, terutama bagi anak-anak, lansia, penderita asma, dan gangguan pernafasan. Oleh karena itu, penggunaan gas air mata diatur secara ketat dan seharusnya dilakukan sesuai prosedur keselamatan. Menariknya, cara paling sederhana untuk mengurangi dampaknya adalah menjauh dari sumber paparan, menghirup udara segar, dan membilas mata dengan air bersih. Fakta ini mengingatkan kita bahwa pemahaman terhadap zat kimia di sekitar kita sangatlah penting demi keselamatan bersama.

0: dibenerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Ih, pengen jerit rasanya
6: loh. Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
7: Belanja dulu ah.
6: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
7: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
6: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
7: Ada diskon. Belanja lagi ah.
6: Sampai akhirnya
8: Ciki, bayar utang loy.
7: Halo?
9: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
8: Ciki, uang kos kapan dibayar?
6: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Dengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak deh yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih.
2: Nih.
1: Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelfon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
2: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
2: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
2: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Kamu ngantuk ya?
5: Enggak.
4: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
5: Enggak, udah biar aku aja lah.
4: Yang?
5: Hah? Apa? Apa?
4: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
5: Masa sih?
4: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu? Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
6: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
1: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Kita berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus.

0: dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi. Edisi Selasa 25 Agustus 2026 yang akan membahas tema tentang Rasulullah teladan kehidupan. Bersama narasumber kita ada Ustadz Yubsir Hasani SAG dari Kemenag Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah, semoga kita semua sehat.
0: Amin, amin, rabbal alamin. Baik, Ustadz, temanya ini tentang Rasul ya. Maulid Nabi nih, Rasulullah tauladan kehidupan ya.
1: Ya.
0: Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita, Rasulullah teladan kehidupan, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709. Namun sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Yubsir Hasani SAG. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Pendengar RRI Bandar Lampung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah, karunia dan kasih sayang Allah yang terus terlimpah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur atas setiap nikmat, karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Satu dari bentuk kesyukuran itu kita terus melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kearifan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Bandar Lampung, kaum muslimin rahimakumullah. Pagi hari ini tanggal 25 Agustus 2026 bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan momentum-momentum ini adalah momentum yang merupakan kesempatan kita untuk terus menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memahamkan atau memperbanyak pemahaman kita tentang betapa pentingnya kita bersyukur atas hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seraya menjadikan rasul sebagai teladan kehidupan kita. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang kurang lebih artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kemudian, dan mereka banyak mengingat Allah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana rasul ya, maknanya adalah Ar-rajulul Mustafa al-mursalu minallahi birrisalati ilan nas. Rasul adalah lelaki atau manusia pilihan Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan risalah Islam untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi rasul adalah penyampai risalah, maka dia disebut dengan hamilur risalah. Tetapi rasul juga adalah selain hamilur risalah adalah qudwatu fi tatbiqir risalah. Dia adalah teladan dalam menegakkan risalah itu. Maka maha benar Allah yang berfirman bahwa semua keteladanan itu ada pada diri Rasulullah SAW. Tinggal kepada kita, kita mempelajarinya, kemudian sekuat dan semampu kita untuk menteladani Rasulullah SAW itu sendiri. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam konteks ayat ini, teladan kehidupan tentu bagi orang-orang yang pertama yang mengharap rahmat Allah dan hari kemudian, serta mereka banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi membangun keteladanan terhadap kehidupan ini dalam konteks teladan kepada Rasulullah SAW, tentu orientasinya adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kemudian, dan banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karenanya barangkali baik untuk kita kemudian membicarakan ini, untuk mendiskusikan ini, bagaimana kemudian kita bisa menteladani Rasulullah SAW itu, mulai kita mengimaninya, kemudian melakukan apa yang dilakukan olehnya, menghidupkan sunnahnya, mencintainya, dan mencintai orang-orang yang dicintai olehnya. Barangkali ini sebagai pengantarnya ya. Ada hal yang mungkin bisa kita diskusikan. Mudah-mudahan kita sebagai wujud iman kita kepada Allah, kita juga beriman kepada Rasul sebagaimana 6 rukun iman yang menjadi bagian kehidupan kita. Barangkali ini sebagai pengantarnya. Halo?
0: Iya Ustadz. Oke, sudah ya?
1: Ya.
0: Oke, baik pendengar, kita akan buka sesi tanya jawab untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz. Anda bisa langsung menelpon line telepon kami di 0721269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811-7207-909 ya. Hari ini pembahasannya tentang Rasulullah ya. Ini yang tentunya memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pendengar ya. Rasulullah teladan kehidupan. Anda bisa bertanya tentang tema kita hari ini kepada Ustadz. Silakan line teleponnya di 0721269720. Baik, Ustadz, ini kan kita kan sudah memang mungkin bukan yang pertama kali gitu ya mendengarkan ataupun mengetahui ya, apa saja perilaku-perilaku teladannya Rasulullah ya. Tapi sampai saat ini kita tetap saja sulit untuk mengikuti begitu ya, ataupun mencontoh apa yang sudah beliau lakukan begitu. Apa sih kira-kira Ustadz yang bisa membuat kita itu istiqomah gitu untuk mengikuti jejak langkahnya Rasulullah gitu?
1: Ya, Masya Allah, ini pertanyaan yang sesungguhnya substantif ya. Bahwa kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentauladani beliau. Kalau kita lihat dari ayat tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kemudian. Jadi keteladanan itu atau sebuah jalan agar kita menteladani beliau itu adalah bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kemudian. Dan yang ketiga, dia banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia banyak berpikir tentang kehidupan ini. Jadi artinya orang yang bisa menteladani Rasulullah, pertama tentu dia beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagaimana beberapa hal yang menjadi kewajiban kita kepada Rasul ya. Kewajiban kita kepada Rasul itu di antaranya yang pertama ya beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Kewajiban pertama kita kepada Rasulullah adalah mengimani apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasul itu adalah teladan, bahwa Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasul itu adalah paket kesempurnaan dalam mendapat kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi beriman ya, meyakini betul ya Dan iman itu kan yang pertama tasdiqu biqalbi, pembenaran dalam hati kita akan Rasul dan butuhnya kita untuk menjadi umat yang berteladan kepadanya. Yang kedua, selain mengimani itu, kita mencintainya. Ya. Sesuatu yang atas dasar cinta itu, kemudian dia akan melakukan sesuatu yang baik. Ya. Karena kecintaannya itu. Ya. Cintanya kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga dibangun. Dan bagaimana kemudian kita bisa mencintai Rasul? Tentu kita juga mencontoh orang-orang yang mencintai Rasul, para sahabat misalnya, mencintai Rasulnya luar biasa. Ya, di antaranya sahabat Abdurrahman bin Auf misalnya, ya, sahabat yang populer terkenal. Abdurrahman bin Auf ini seorang kaya, yang bisnismen yang sukses, tapi dia sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi bagian dari dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini makan buah kurma, ya. Tentu yang buah kurma yang dimakan itu kurma yang berkualitas, yang paling bagus lah, ya. Ya. Dan itu sangat mudah, dan memang ini dari bagi Abdurrahman bin Auf, ya. Karena dia hartanya banyak segala macam, mudah baginya untuk membeli, menikmati sesuatu yang kualitasnya tinggi, katakanlah salah satunya kurma. Tetapi ketika dia sudah memakan kurma itu, dia menangis. Ya, jadi udah makan kurma yang paling bagus itu, dia menangis. Kemudian ditanya oleh sahabat yang lain, "Ya Abdurrahman bin Auf, kok engkau menangis setelah makan kurma itu?" Apa kata Abdurrahman bin Auf? "Saya khawatir, saya menangis setelah makan kurma yang bagus ini, saya khawatir kurma yang saya makan itu lebih berkualitas, lebih tinggi, lebih mahal, ya, dari kurma yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi sampai kepada makanan dia tidak ingin sesungguhnya melampaui kemewahan dari makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya secara finansial dia cukup dan tentu kaya, tapi dalam konteks ini dia mencintai Rasulullah SAW sampai kepada makanan, ya. Jadi dia khawatir yang saya makan ini lebih berkualitas dari makanan Rasulullah SAW, dari kurma yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kata beliau, "Saya khawatir dengan makan yang nikmat ini akan mengurangi nikmatnya ketika yaumil akhir nanti." Jadi mengharapkan rahmat Allah dan hari kemudian itu sebuah pengharapan dari para sahabat. Sebagai bagian juga dari itu adalah kecintaan mereka kepada Rasul. Maka orang-orang yang akan diberikan hidayah oleh Allah, akan menuju sebuah jalan menjadikan Rasul sebagai teladan, itu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kemudian, dan mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi mencintai Rasulullah SAW, mahabbah tuhu, ya. Kemudian mencintai para pencintanya, ya. Para sahabat yang mencintai Rasulullah, atau ada orang-orang mulia yang mencintai Rasulullah juga menjadi sebuah teladan kita. Kemudian menghidupkan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW, dan yang juga penting adalah memperbanyak solawat. Ketika Allah menyampaikan di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk nabi. "Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Jadi dalam ayat ini Allah bersolawat kepada Rasul. Malaikat bersolawat kepada Rasul. Maka kita pun diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepadanya. "Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad." Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Minimal salawatnya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabat ya. Dan bahkan ini menjadi bagian yang terus kita baca, menjadi bagian penting dari tasyahud kita ya. Tasyahud kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini ya teladan, kemudian kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zikir kepada Allah, mengingat Allah, maka akan mudah baginya juga mengingat Rasul, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan banyak beribadah ya. Karena sesungguhnya kebaikan yang dilakukan itu akan mempermudah kebaikan-kebaikan yang lain. Karena dari satu kebaikan dengan kebaikan yang lain itu saling menopang ya. Kita beriman kepada Allah dengan ketaatan dan kita lakukan itu atas dasar teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu ya. Sebagai
0: baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita, ya Anda bisa menelpon line telepon kami di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709 ya. Kita ada WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, Budi di Bandar Lampung. Apakah benar Maulid Nabi diciptakan oleh kaum Syiah yang menyaingi kelahiran Yesus dan Nabi serta sahabat tidak pernah melakukannya? Wassalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi tentu ini hal yang menjadi perhatian kita juga terkait dengan Maulid ya. Di antara ya. Sejarah adanya Maulid itu adalah diantaranya ya ketika Salahuddin Al-Ayyubi ya, seorang yang ketika itu pembebasan Palestina ya. Salahuddin Al-Ayyubi di masa dia dia melihat secara umum ya umat Islam ini semangatnya kurang. Kemudian dilakukanlah memperingati Maulid ketika itu untuk membangun semangat dan syiar-syiarnya. Jadi sekali lagi tentu tentang Maulid ini adalah substansi kita melaksanakannya. Tentu tadi ada dasarnya agar kita menteladani beliau, kita bersolawat kepadanya. Karena peringatan Maulid itu kan di dalamnya ada membaca Al-Quran, kemudian bersolawat, dan solawat ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya, sampaikan salam penghormatan kepadanya. Nah, artinya substansi apa yang dilakukan di Maulid itu adalah pertama tentu syiar, yang kedua untuk membangun semangat, membangun motivasi betapa kita juga harus menteladani beliau. Jadi mungkin tausiah yang disampaikan Ustadz pada majelis itu, bagaimana mencintai Rasul, bagaimana mengimani Rasul, bagaimana menteladaninya, dan bahkan kisah-kisah orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari itu kemudian kita melihat ada kemanfaatannya ya untuk membangun seperti itu. Jadi barangkali ini sebagai jawabannya sementara ya.
0: Ya, baik, terima kasih Ustadz. Silakan untuk Anda yang bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Rasulullah teladan kehidupan, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721269720 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0811720709. Kita angkat penelpon kita. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ari, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apa yang Candipuro ya?
2: Iya.
0: Apa kabar? Sehat ya?
2: Ya, alhamdulillah Kang Ardi, mudah-mudahan Kang Ardi juga sehat ya.
0: Iya, amin, amin, rabbal alamin. Silakan bertanya kepada Ustaz.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apin, suaranya. Ya,
2: mohon maaf Pak Ustaz, juga sehat Pak Ustaz ya. Sukses dan sejahtera Islam. Ini suri teladan Nabi Muhammad ya Pak Ustaz ya. Nah, pertanyaan ini Pak Ustaz. Banyak orang yang ibarat mengaku-ngaku umat atau pengikut Nabi. Cuman, mohon maaf, mungkin hanya beberapa orang ibaratnya yang apa ibaratnya menjaga baik itu lisan, kelakuan dan ibarat mengikuti anjuran apa ibaratnya ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Pertanyaan saya gini Pak Ustaz, di zaman sekarang yang modern banyak orang yang ibarat terjerumus tapi tidak mencontohkan Nabi Muhammad dalam di zaman sekarang. Nabi Muhammad kan bekas pemimpin Pak Ustaz ya, khalifah. Pertanyaan saya gini, bagaimana caranya kita kalau punya anak ingin menjadikan contoh Nabi Muhammad sebagai dalam keluarga kita Pak Ustaz. Apakah salah umpamanya kita ngasih pendapat atau ngasih nasihat untuk Nabi Muhammad sebagai contoh baik itu untuk keluarga, untuk teman dan untuk semuanya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Tenggari sehat selalu ya. Sekali udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin.
3: Ya, terima kasih. Jadi betul sekali ya, kita terus berusaha menjadi umatnya yang menteladani beliau. Pertama memang ini bukti keimanan kita kepada beliau, ya, bukti juga bahwa kita sangat butuh dengan sosok-sosok yang menjadi teladan itu ya. Jadi sebagaimana teladan dalam kehidupan itu segala hal ya artinya. Kalau sunnah beliau kan ada tiga ya. Pertama qaul beliau, apa yang beliau sampaikan melalui hadis. Kemudian apa yang beliau lakukan ya, fi'li ya, sesuai apa yang dia lakukan. Kemudian juga takrir ya. Dia tidak melakukan, dilakukan oleh sahabat-sahabat. Tapi melalui itu dia diamkan, atau itu bagian dari juga sunnah yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya, apalagi terkait dengan keluarga ya, Masya Allah ya. Kita banyak sekali pelajaran dan teladan kepada Rasulullah SAW bagaimana dalam keluarga. Maka sosok yang sebagaimana makna dari Rasul itu ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia Rasul adalah hamilur risalah, penyampai risalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia juga adalah tauladan dari risalah itu. Jadi risalah yang dibawa itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisah dari beliau, juga menjadi perilaku beliau. Bahkan ketika sahabat datang kepada beliau, bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, menanyakan seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ibadahnya luar biasa, atau juga ketaatannya ya, salatnya dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya itu. Bagaimana dia memberi contoh terhadap kepemimpinan, kemudian perhatiannya kepada bukan hanya kepada umat Islam, semua kaum muslimin, semua bahkan dia disebut oleh Allah wa ma khalaqnakum ya, kami tidak mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmatan lil alamin, jadi rahmat bagi semesta alam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah terakhir itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatanmu, dan dia maha pengasih, maha penyantun lagi maha pengasih. Jadi itulah sifat-sifat Rasulullah SAW yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang akan coba kita ikuti, itu yang juga perintah Allah untuk kita teladani. Jadi segala hal yang terkait dengan apa yang disampaikan Rasul, qaul, hadisnya Rasul, sunnahnya Rasul dan lain sebagainya itu sesuatu yang menjadi pelajaran kita yang kita sampaikan juga kepada keluarga kita, anak cucu keturunan kita. Karena dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia kepada kita, rahmat kepada kita untuk menjadikan kita, keluarga kita sebagai hamba-hambanya yang soleh dan hamba-hamba Allah yang menteladani Nabi Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu.
0: Ya, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Baik, untuk mendengar Anda yang masih bertanya lewat line telepon, silakan 0721-269-720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909. Namun jika tidak, kita langsung kepada kesimpulan ataupun penutup dari Ustadz. Silakan Ustadz.
3: Ya, terima kasih pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah. Momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu dari cara yang kita lakukan untuk menambah menguatkan dan mengokohkan keimanan kita kepadanya. Dan menjadi bagian daripada itu kita menteladani apa yang bisa kita lakukan tentang kepribadian beliau, baik sebagai pribadi atau dalam keluarga, bahkan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara juga Rasulullah SAW banyak mencontohkan. Nah, jadi bahkan Rasulullah SAW taatnya kepada Allah, kemudian ibadahnya yang luar biasa, tetapi juga dia sangat perhatian kepada umatnya. Siapapun dia, dia khawatir atau dia risau kalau umatnya tidak beriman. Ya. Artinya sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi umatnya. Jadi ini barangkali ini perenungan kita untuk memuhasabah sejauh mana kemudian kita banyak mempelajari, banyak membangun kecintaan atau menghidupkan sunnah-sunnah atau juga bersolawat kepadanya sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan momentum-momentum ini akan menguatkan kita, memotivasi kita sehingga kita menjadi umat yang menteladani beliau dan mendapatkan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini, terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Mila, tahu gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan? Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya, Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Saat ini sesuai dengan stimulus ekonomi semester 2 tahun 2026, artinya bulan Agustus sampai Desember, kita akan melaksanakan juga kegiatan tailor-made training atau TMT.
2: 2026 kita ditargetkan peningkatan produksi tebu kita itu ditargetkan 11 juta untuk tebu kita, diharapkan dengan adanya pengembangan penambahan

Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Selasa 25 Agustus 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja menyiapkan program pelatihan kerja yakni Tailor Made Training atau TMT sebagai bagian dari stimulus ekonomi semester 2 2026. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi, selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein.

0: Presiden RI memerintahkan penanganan cepat kebakaran lahan di Taman Nasional Waikambas, Lampung, yang hingga kemarin masih menyisakan sekitar 100,7 hektar lahan terbakar dan 79 titik panas. Berikut laporan Agung Gazaldi.
1: Oh, segera kirim satu lagi ke Lampung ya, segera. Dengan dua heli waterbombing, menurut Anda cukup atau tidak?
2: Cukup Pak Presiden, bisa segera padam.
3: Presiden RI Prabowo Subianto meminta penanganan kebakaran di Taman Nasional Waikambas, TNWK Lampung dilakukan secara cepat. Dalam rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Lampung secara daring kemarin sore, Prabowo juga memerintahkan pengiriman tambahan helikopter waterbombing serta 20 pompa air untuk membantu pemadaman. Perintah tersebut disampaikan Prabowo setelah mendengarkan laporan Gubernur Lampung mengenai kondisi terkini kebakaran di kawasan TNWK. Presiden meminta agar bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk memperkuat penanganan kebakaran di Lampung. Dia juga mengapresiasi kerja pemerintah daerah dan meminta Gubernur Lampung memastikan kondisi wilayah tetap terkendali. Presiden menekankan agar penanganan kebakaran dilakukan secepat mungkin sehingga titik api dapat segera dipadamkan dan resiko meluasnya kebakaran dapat dicegah.
1: Kok segera kirim satu lagi ke Lampung ya, segera. Dengan dua heli waterbombing, menurut Anda cukup atau tidak?
2: Cukup Pak Presiden, bisa segera padam.
1: Saya minta titik apinya segera dipadamkan di situ, ya. Sekarang saya mau tanya, Anda butuh tambahan apa untuk memadamkan dan mencegah munculnya kebakaran yang akan datang?
2: Kami butuh selang, Pak Presiden, sama tandon portable.
1: Apalagi? Pompa perlu? Pompa air?
2: Pompa air perlu, untuk yang jauh dari kanal, Pak Presiden.
1: Berapa yang Anda perlu?
2: 10 Pak Presiden.
1: 10. Saya kirim 20 ya. Aku titip ya, benar-benar ya. Pak Gubernur, terima kasih kerja keras saudara. Jaga wilayahmu, jaga kampung halamanmu untuk Lampung ya. Saya kira 100 hektar bisa kau atasi dalam waktu cepat ya.
3: Dalam kesempatan itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zausal melaporkan masih terdapat sekitar 100 hektar lahan yang terbakar dan 79 titik panas di Lampung. Gubernur menyambut baik bantuan dari Presiden yaitu 2 unit helikopter waterbombing serta 20 pompa air. Dan kebutuhan utama di lapangan seperti selang dan tandon air portable. Dukungan itu jelas Mirza akan mempercepat proses pemadaman kebakaran lahan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan produksi tebu daerah dapat meningkat hingga mencapai 11 juta ton pada tahun 2026 untuk menopang pemenuhan kebutuhan gula serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan produksi tebu daerah dapat meningkat hingga mencapai 11 juta ton pada tahun 2026. Peningkatan target ini dipacu untuk menopang pemenuhan gula serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah optimistis tersebut diambil guna merespon proyeksi produksi tebu nasional yang dipatok mencapai 40,8 juta ton. Sebagai daerah penyumbang terbesar kedua di Indonesia, kontribusi Lampung sangat strategis dalam menjaga ketersediaan pasokan gula nasional. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, menjelaskan penambahan target produksi tersebut selaras dengan program pengembangan kawasan tanam yang sedang berjalan. Pihaknya optimis peningkatan hasil panen dapat terrealisasi melalui pendampingan intensif kepada para petani. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan fasilitas teknis agar produktivitas lahan perkebunan tebu rakyat dan kemitraan dapat tumbuh secara maksimal. Pembinaan di tingkat tapak terus diperkuat untuk memastikan pengolahan lahan dan perawatan tanaman berjalan optimal.
5: Target produksi untuk tahun 2026 kita ditargetkan peningkatan produksi tebu kita itu ditargetkan 11 juta untuk tebu kita, diharapkan dengan adanya pengembangan, penambahan pengembangan tersebut. Kalau untuk nasional itu sekitar produksi tebu untuk nasional itu 40,8 juta. Jadi kalau Lampung secara nasional menyumbang hampir 28%. Tadinya kita nomor 3, sekarang nomor 2.
4: Desti memaparkan sinergi antara kebijakan daerah dan arahan kementerian menjadi kunci utama pencapaian target tersebut. Pihaknya akan terus mengawal ketersediaan sarana produksi pertanian bagi para petani di lapangan. Pemprov Lampung berharap komitmen bersama seluruh elemen perkebunan dapat memacu hasil panen yang lebih melimpah. Kenaikan produksi ini diyakini mampu memperkokoh posisi Lampung sebagai lumbung gula utama di Indonesia. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan implementasi program makan bergizi gratis di Kota Metro. Memberikan dampak ekonomi langsung bagi para pelaku usaha pelaku usaha perikanan lokal yang berhasil dihimpun tim redaksi.
6: Saya Hendra, efek dominonya berbantai banget ke lapangan. Karena pesanan dari dapur MBG jumlahnya besar dan rutin. Saya sampai harus nambah 2 pegawai baru dari tetangga sekitar buat bantu penyiangan sama pengemasan ikan. Kapasitas usaha yang otomatis naik selama kita bisa jaga pasokan MBG ini benar-benar jadi mesin penggerakan ekonomi lokal.
7: Saya Ardi, niat kebijakannya bagus, tapi teknik di lapangan sering bikin kita ngos-ngosan. Dapur MBG mintanya ikan ukuran seragam dan harga dipatok agak miring. Padahal harga pakan pabriknya naik terus. Ditambah lagi masalah pembayaran yang kadang suka mundur berhari-hari. Kita petambak kecil butuh uang tunai yang muter cepat buat beli pakan harian. Gak kuat kalau modal itu ngandep lama-lama.
0: Implementasi program makan bergizi gratis di Kota Metro memberikan dampak ekonomi langsung bagi para pelaku usaha perikanan lokal. Peningkatan permintaan komoditas ikan secara berkala untuk kebutuhan menu MBG dinilai menjadi stimulus baru yang menggairahkan pasar perikanan di Kota Metro.
8: Alhamdulillah kan gini mas, kalau MBG ini kan teman-temanku, tetanggaku yang
9: program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi pilar penguatan sumber daya manusia terus memberikan dampak turunan yang signifikan. Di sektor perikanan, keterlibatan distributor lokal mampu menjaga stabilitas pasokan, sekaligus menggerakkan roda ekonomi. Salah satu potret keberhasilan terlihat pada Kiprah Andi, salah seorang distributor ikan yang telah memasok kebutuhan protein untuk dapur-dapur MBG selama 6 bulan terakhir. Andi mengungkapkan bahwa kepercayaan yang diberikan pemerintah dalam program MBG telah mengubah skala bisnis secara drastis. Dirinya mengungkapkan dalam rutin mendistribusikan ikan segar sebanyak 2 kali dalam seminggu ke berbagai titik dapur umum MBG di Kota Metro.
8: Aku sudah setengah tahun lah. Biasanya sih lele

0: Frekuensi pengiriman dirinya kini melibatkan lebih banyak warga sekitar untuk membantu proses operasional. Program MBG sendiri dirancang untuk menggunakan bahan baku lokal guna menekan biaya logistik sekaligus mensejahterakan petani. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja menyiapkan program pelatihan kerja yakni Tailor Made Training atau TMT sebagai bagian dari stimulus ekosistem semester 2 2026. Berikut laporan Galih Priantoro selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja menyiapkan program pelatihan kerja yakni Tailor Made Training atau TMT sebagai bagian dari stimulus ekonomi semester 2 2026. Program yang berlangsung mulai Agustus hingga Desember 2026 tersebut menargetkan 3.000 hingga 5.000 peserta untuk mengikuti pelatihan berbasis vokasi sekaligus memperoleh sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung Agus Nombitu mengatakan program tersebut dirancang untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Agus menjelaskan jenis pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus hasil verifikasi terhadap bidang yang memiliki orientasi pasar kerja. Dinas Tenaga Kerja Lampung juga membuka peluang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk memanfaatkan program pelatihan tersebut.
3: Saat ini sesuai dengan stimulus ekonomi semester 2 tahun 2026, artinya bulan Agustus sampai Desember, kita akan melaksanakan juga kegiatan Tailor Made Training atau TMT. Ya, yang di Lampung kita targetkan antara 3.000 sampai 5.000 ya, peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikasi BNSP dan juga tentu pelatihannya lebih berorientasi pada vokasi. Sehingga nanti diharapkan dengan pelatihan dia bisa wirausaha mandiri atau dia bisa masuk ke dunia industri.
2: Melalui TMT, Pemprov Lampung berharap semakin banyak masyarakat memiliki keterampilan yang diakui secara profesional. Sertifikasi BNSP yang diperoleh peserta juga diharapkan dapat menjadi nilai tambah ketika memasuki dunia industri. Di sisi lain, peserta yang memilih jalur kewirausahaan dapat memanfaatkan keterampilan tersebut untuk membangun usaha secara mandiri. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Wai Kanan mengejar target 46% cakupan cek kesehatan gratis. Warga diimbau proaktif datang ke fasilitas kesehatan terdekat agar target nasional segera tercapai. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
4: Target 2026 ini 46% dari jumlah penduduk ya untuk tahun 2026.
5: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Wai Kanan terus menggenjot pencapaian target program cek kesehatan gratis CKG pada tahun 2026. Realisasi program tersebut baru menyentuh angka 21,98%, masih jauh dari target yakni 46% dari total populasi penduduk. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Wai Kanan Sairun mengungkapkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai target tersebut dan yang lebih krusial demi kesehatan warga itu sendiri. Ia menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat guna mengikuti CKG. Menurut Sairun, program CKG ini bukan sekadar pemeriksaan rutin, melainkan langkah screening awal yang krusial. Melalui CKG, masyarakat bisa mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi kesehatan mereka saat ini. Dengan melakukan CKG, masyarakat akan mengetahui secara dini apakah mereka dalam kondisi sehat atau justru memiliki potensi penyakit yang belum terdeteksi. Sairun memaparkan bahwa deteksi dini melalui CKG akan sangat menentukan langkah penanganan selanjutnya. Jika hasil screening menunjukkan adanya potensi gangguan kesehatan, petugas medis dapat segera mengambil tindakan preventif atau kuratif. Jika kondisi masih bisa ditangani, di tingkat puskesmas akan langsung diberikan penanganan di sana, namun apabila membutuhkan penanganan lebih serius yang di luar kapasitas puskesmas, pihaknya akan segera mengeluarkan surat rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
4: Target 2026 ini 46% dari jumlah penduduk ya, untuk tahun 2026. Harapannya yang pertama masyarakat lebih proaktif ya, datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan cek kesehatan gratis, karena dengan hasil ini masyarakat nanti akan mengetahui hasil screening terhadap kesehatannya, sehingga akan tergambar kondisi kesehatannya, apakah dia dalam kondisi sekarang ini sehat atau berpotensi sakit gitu kan. Nah, setelah itu nanti akan dilakukan tata laksana gitu. Nanti ditelanjuti, jika itu bisa ditindaklanjuti di tingkat puskesmas akan dilanjuti tingkat puskesmas. Kalau memang memerlukan rujukan, maka akan dilakukan rujukan ke fasilitas pelayanan

0: kesehatan.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan berharap dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya, angka kesakitan dapat ditekan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dapat terus meningkat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung mencatat progres rata-rata pembangunan jalan pada 2026 telah mencapai sekitar 30%. Capaian tersebut dipengaruhi tahapan pelaksanaan proyek yang dimulai pada waktu berbeda, mulai dari bulan Mei hingga Juli 2026. Berikut laporan Robi Yudhistika.
1: Kepala Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung M. Topikuloh mengatakan, paket pekerjaan pembangunan jalan terbagi dalam 3 tahap pengadaan. Sebagian proyek telah dikontrak sejak bulan Mei, sementara paket lainnya baru mulai berjalan pada bulan Juli. Ditambahkannya sebanyak 30 paket pekerjaan yang lebih dahulu dikontrak, kini menunjukkan perkembangan cukup signifikan. Rata-rata progres fisiknya telah melampaui 50%.
2: Kita ada nanti 2 paket, ada 3 tahap pengadaan. Di bulan Mei kita kontrak, ada yang di bulan Mei, ada yang di bulan Juni, yang terakhir di bulan Juli terakhir kemarin. Untuk yang pertama kali, yang 30 paket pertama, ini rata-rata kondisi progresnya sudah di atas 50%. Cuman yang kalau yang baru kemarin, baru kontrak kemarin, itu progresnya masih di bawah 10%, sehingga rata-rata kita di bulan ini sekitar 30%.
1: Diharapkan paket pekerjaan pembangunan jalan dapat berjalan sesuai target yang sudah ditetapkan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga Bandar Lampung yang membutuhkan alat bantu untuk melakukan kegiatan sehari-hari mulai menerima kursi roda dan tongkat dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Penyaluran bantuan ini menjadi upaya untuk mendukung kemandirian warga dalam beraktivitas sekaligus meningkatkan kenyamanan mereka menjalani kegiatan sehari-hari. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
3: Nanti dianterin ya sama Bu Camat sama Bapak-Bapak Lurah yang nganter. Yuk duduk lagi. Yang penting namanya ada. 21 ya, Tanjung Seneng, kursi roda ya. Nanti diantar. Ya. Nenek mau kasih tongkat nggak? Mau ambil tongkat. Kalau ada keluarganya yang nggak bisa jalan?
4: Wali Kota Bandar Lampung memberikan alat kesehatan di Kecamatan Tanjung Seneng. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda kunjungan lapangan Wali Kota Bandar Lampung untuk menyapa warga sekaligus menyalurkan bantuan sosial secara langsung di tengah masyarakat. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan bantuan tersebut diberikan saat dirinya turun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Eva Duyana menyapa warga sekaligus mendata masyarakat yang membutuhkan alat bantu seperti tongkat maupun kursi roda. Ia juga meminta aparatur kecamatan dan kelurahan untuk mencatat warga yang membutuhkan bantuan agar dapat segera ditindaklanjuti.
3: Kalau akses itu memang keliling, Bunda. Jadi kebetulan mobil-mobil yang bantuin Bunda, yang dampingin Bunda, itu ada tongkat, ada kursi roda. Jadi kalau kita ketemu di jalan dan juga ada data dari camat, lurah, kita bagikan.
4: Eva menyampaikan pihaknya rutin berkeliling untuk melihat kondisi masyarakat serta memastikan bantuan dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Ia menambahkan kendaraan operasional yang mendampinginya telah disiapkan membawa bantuan seperti tongkat dan kursi roda untuk diberikan langsung kepada warga yang membutuhkan, serta penyaluran juga berdasarkan data dari camat dan lurah setempat agar lebih terarah. Ia berharap bantuan ini dapat membantu mobilitas warga serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya bagi mereka yang mengalami keterbatasan fisik. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara Ikhwan Wijaya dengan Ketua Pelaksana RRI Fest RRI Bandar Lampung tahun 2026, Feby Yusika.

0: Saudara pendengar, saat ini saya bersama Ketua Pelaksana RRI PES dan Bintang Radio 2026 RRI Bandar Lampung, Pebi Yusika. Selamat pagi, Mbak Pebi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, Mbak, bisa dijelaskan, Mbak, update kita terkait dengan pelaksanaan RRI PES 2026 di RRI Bandar Lampung ini, Mbak?
1: Persiapan kita sudah mencapai 70% untuk kegiatan event kita ini. Yang pasti pelaksanaannya untuk di tanggal 2, kita akan melaksanakan pembukaan RRI PES, sekaligus peringatan HUT RRI juga, gitu. Jadi nanti ada pembukaan, sekaligus pelepasan balon dalam rangka HUT RRI, dilanjutkan seminar UMKM, bazar UMKM, dan juga ada lomba mewarnai. Dan untuk di tanggal 3 kita akan melaksanakan bazar UMKM di hari, karena bazar UMKM ini kita laksanakan 2 hari ya, di tanggal 2 dan di tanggal 3. Dilanjutkan juga dengan donor darah, cek kesehatan gratis, dan juga bintang radio untuk penyisihannya di auditorium RRI Bandar Lampung. Sedangkan di tanggal 4 itu kita akan ada pelaksanaan senam bersama dan bersih-bersih di komplek pemancar RRI Sukarame, dan nanti setelah sholat Jumat maksudnya itu akan langsung penyebaran benih ikan di bendungan Waisa Kampung. Itu agenda kita.
0: Kalau sejauh ini yang terkonfirmasi begitu, Mbak, ya, pihak-pihak yang nanti akan mensupport atau mendukung kegiatan kita ini dari mana aja, Mbak?
1: Ya, salah satunya dari Bank Lampung, BRI itu akan support kita, terus juga dari BPJS Kesehatan, dan juga dari Perumnas, dan juga dari beberapa pihak lain yang memang akan bergabung bersama kita untuk memeriahkan kegiatan RRI Fest.
0: Nah, selepas di tanggal 4 itu kan mungkin kita mungkin mempersiapkan untuk apa, bintang radio begitu, Mbak, ya. Seperti apa sejauh ini, Mbak, kalau update terakhir untuk bintang radio?
1: Untuk bintang radio, peserta terus bergulir ya. Kalau misalnya biasanya emang di lomba bintang radio ini menuju terakhir-terakhir baru membludak nih. Bahkan kita himbau juga kepada peserta yang berminat untuk mendaftar, kalau bisa jangan terlalu di akhir-akhir. Karena itu kebanyakan nanti karena terlalu banyak yang mengakses, takutnya akan susah masuk gitu. Karena ini kan link pendaftarannya seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau bisa buat teman-teman atau calon para peserta yang ingin mengikuti lomba bintang radio, diharapkan untuk pendaftaran, kalau memang persyaratannya sudah lengkap dan kriterianya masuk, itu untuk segera mendaftar dari sekarang.
0: Nah, kalau untuk khusus bintang radio, kita punya target berapa peserta, Mbak?
1: Kita peserta itu sebenarnya kita tuh nggak membatasi ya. Jadi sebanyak-banyaknya aja. Tapi estimasi di tahun lalu kita 65 peserta, sekitar 60 sampai 65 peserta yang mengikuti lomba bintang radio.
0: Kalau tahun ini ada target kita, Mbak?
1: Tahun ini kita nggak mematok target gitu ya. Cuman pendaftaran ditutup di tanggal 30 Agustus. Seperti itu. Dan rencana estimasi pelaksanaan kita hanya sehari untuk babak penyisihan. Karena setelah itu di minggu ketiga, tepatnya insya Allah kalau tidak ada perubahan di tanggal 15 September, itu kita langsung untuk ke final. Final bintang radio.
0: Kalau untuk tahun ini sendiri, finalnya diselenggarakan di mana, Mbak?
1: Finalnya untuk tingkat Satker RRI Bandar Lampung, kita akan melaksanakannya di auditorium RRI. Jadi babak penyisihan di tanggal 3 September dan final tanggal 15 September, itu dua-duanya akan dilaksanakan di auditorium RRI Bandar Lampung. Nanti akan dilombakan lagi di tingkat Korwil, dari tingkat Korwil yang mewakili Korwil, misalnya kita Korwil 14, misalnya dari RRI mana, nanti akan lomba lagi antar Korwil. Setelah itu baru nanti yang mewakili di tingkat nasional.
0: Ini kan pasti kan membutuhkan keterlibatan publik ya begitu, karena rangkaian acaranya juga banyak. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya di Provinsi Lampung terkait dengan dua agenda besar kita tahun ini, Mbak?
1: Harapan kita mudah-mudahan kegiatan RRI Fest ini bisa mengcover kebutuhan masyarakat seperti UMKM. Setidaknya kita bisa membantu UMKM di Provinsi Lampung untuk lebih berkembang, lebih semangat, dan lebih dikenal oleh masyarakat. Dan juga kita adakan seminar, itu salah satunya juga untuk menambah kemampuan dari masing-masing pelaku UMKM. Mungkin dengan adanya seminar tersebut mereka bisa menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang penjualan dan juga sebagainya. Nah, kalau untuk lomba mewarnai, kita berharap itu juga sebagai wadah anak-anak untuk berkreasi, mengembangkan kemampuan di bidang mewarnai. Dan nggak lupa juga kita untuk kelas remajanya, kita mengadain bintang radio, itu juga untuk menampung kemampuan mereka di bidang tarik suara, seperti itu. Nah, kalau untuk kegiatan sosial, kita juga berupaya menyelenggarakan donor darah dan juga cek kesehatan gratis, itu juga bekerjasama dengan PMI tentunya dan Fokus Wanda. Kalau untuk kegiatan penyebaran benih ikan itu ya agenda kita juga di bidang lingkungan ya, setidaknya dengan penyebaran benih ikan kelak nantinya itu bisa dinikmati oleh masyarakat di sekitar bendungan Waisa Kampung. Kalau untuk olahraga dan kebersihan itu adalah dari kita untuk kita, seperti itu. Jadi lingkungan kita bersih, kita juga sehat.
0: Baik, terima kasih Mbak Feby.
1: Sama-sama.
0: Ya, baik, pendengar, demikian wawancara kami tadi. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Dana, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRIBandarLampung.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
2: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
3: Dan? Seribet itu, Kun.
5: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.